0: pagi, sahabat suara.
1: Selamat pagi on time.
0: Kalau ada on time begini, ini artinya kami lagi semangat-semangatnya banget buat siaran. Ih, kacau parah.
1: Parah.
0: Jarang-jarang loh ini momen kayak gini tuh terjadi. Jarang-jarang. Setahun tuh bisa dihitung, bahkan kurang dari jumlah total jari kita.
1: Bahkan kayaknya tahun kemarin itu belum ada.
0: Semoga nanti ya di tahun depan menjadi perbaikan yang sangat masif
1: itu
0: buat suara
1: tahun
0: seru.
1: Lalu. Itu omongan tahun lalu.
0: Tapi yang penting yang jelas, kita balik lagi nemenin kamu sahabat suara di Suara Seru Wisnu Wiratmaja.
1: Rio Dinata, stay tune.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kita langsung aja sawan pagi ini ya, sahabat suara ya. Sawan yuk, gue ada. Betul. Ada sebuah fakta menarik tentang sayur yang sering gue makan di dalam sop.
1: Seledri?
0: Bukan. Ngapain sop pakai seledri? Gak enak.
1: Nah, sop itu kan memang harusnya kan pakai seledri. Itu kenapa gue gak suka sop itu.
0: Ibu gue bikin sop gak pakai seledri.
1: Berarti ibu lo menyalahi kodrat.
0: Kok ibu gue yang disalahin?
1: Karena sop itu pakai seledri. Itu kenapa gue tuh gak pernah suka makan sop tuh gara-gara itu.
0: Sop itu gak harus pakai seledri. Seledri itu kan ya, kuah. Sop itu harusnya pakai kuah. Sama wortel, Pak.
1: Ih, gak harus kali sop itu pakai wortel.
0: Apapun sopnya itu harus ada wortelnya.
1: Gue gak suka wortel sih.
0: Sama sekali.
1: Bisa, cuman gue memilih untuk gak makan aja.
0: Karena teksturnya
1: nggak tahu, nggak suka aja.
0: Oh,
1: nggak tahu, kayak gue ngebenci orang gitu, nggak perlu alasan lah.
0: Tapi terlepas lo suka atau enggak ya,
1: ya
0: wortel yang kita tahu sekarang itu warnanya kan oranye kan.
1: Iya,
0: wortel zaman dulu enggak, Pak.
1: Ah, gue tebak nih
0: coba
1: ini kalau benar lagi sih nggak asik ya.
0: coba tebak.
1: Wortel aslinya itu warnanya ungu.
0: Satu, ada lagi wortel warna lain apa?
1: Bentar, itu bener ada. Berarti kalau ungu harusnya spektrumnya nggak jauh-jauh dari situ.
0: Apa spektrum warna ungu apa?
1: Ijo.
0: Bukan. Nggak ada wortel ijo, nggak ada.
1: Merah.
0: Kemerahan ada. Oke, dua lagi.
1: Biru.
0: Nggak. Males banget ngeliat tanaman warna biru, kayaknya gue gak pengen makan deh. Lebih keberacun itu makanan.
1: Apa ya kalau kayak gitu ya. Ijo, merah, udah, terus kuning.
0: Kuning ada.
1: Kayak semangka gitu berarti. Biasanya kayak gitu tanpa biji ya.
0: Wortel kan emang gak ada bijinya.
1: Kan gue bilang semangka.
0: Oh,
1: kayak kuning. Gue walaupun gak makan tapi tahu kali. Gue walaupun bodoh tapi pinter kali.
0: Satu lagi tuh putih.
1: Putih.
0: Iya, jadi zaman dulu varietas wortel yang awal-awal ya, yang dibudidayain itu banyak banget yang warnanya ungu,
1: iya,
0: kuning, putih sama kemerahan. Wortel jadi oranye itu populer di Eropa, terutama di Belanda. Tok, Eropa yang lain enggak pakai wortel warna oranye.
1: Berarti sampai sekarang itu wortel putih, wortel hijau, wortel apa tadi, biru, itu juga masih ada?
0: Udah gak ada, udah hilang varietasnya. Jadi ada cerita populer kalau petani Belanda sengaja ngembangin wortel itu warna oranye sebagai penghormatan kepada House of Orange atau Wangsa Oranye.
1: Oh iya.
0: Nah, tapi di bagian di itu masih ini ya, urban legend.
1: Oh iya, iya.
0: Bukan fakta literasi lah.
1: Mm-hmm.
0: Cuman memang warna oranye dari wortel itu kan asalnya dari si wortelnya itu sendiri punya kandungan beta-karoten.
1: Mm.
0: Yang dimana itu mengandung pigmen yang juga jadi salah satu sumber vitamin A bagi tubuh. Jadi wortel oranye itu udah hasil wortel modifikasi.
1: Gimana cara bikin wortel yang warna sebelumnya itu biru, merah, kuning ya? Tadi ada kuning ya? Sampai jadi oranye itu gimana?
0: Perkawinan silang sama labu. Lo gak percaya sama gue?
1: Ya enggak lah. Percaya lo.
0: Jadi,
1: at least kalau lo kasih waktu beberapa detik buat menjawab, itu gue kayak bisa, oh iya mungkin sih. Tapi kalau terlalu cepat, gue tahu itu kayak
0: ada banyak hal, ada banyak tumbuhan warna oranye di dunia ini.
1: Yeah.
0: Termasuk varietas wortel itu tadi. Yeah. Yang sebelumnya warna oranye kan ada putih, ada kuning. Yeah. Nah, si putih dan kuning ini dikawinkan. Kemudian kalau di dunia tanaman, itu kan ada yang namanya stek, ada yang namanya kawin silang antar tanaman. Nah, si putih sama si kuning wortel dua ini dikawin silangkan lah.
1: Gimana cara yang ngawinin silang?
0: Ada yang labu sama labu itu kan oranye.
1: Iya, gimana caranya?
0: Ya,
1: tumbuhan ini kan dia kan nggak, wortel itu kan dia nggak ada batang ya?
0: Ada di bawah kan, dia umbi-umbian wortel.
1: Kan itu tuh bukan batang, itu kan akar jatuhnya. Wortel itu kan akar, umbi-umbian itu ke bawahnya tuh akar.
0: Akarnya itu, lo ngerti konsep kabel.
1: dia mulai makin bingung.
0: gue gak bingung.
1: Lo bilang, kalau lo bilang perkawinan silang antara wortel putih sama kucing oranye.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.

0: rahasianya simpel loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang Salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Suara-suara warga Indonesia. Sama suara ini ada Sawan nih. Sawan ini kayak gue lebih memilih nih untuk cowok-cowok. Lo dengerin gue baik-baik ya.
1: Apa tuh?
0: Dengerin gue baik-baik. Suami-suami di luar sana.
1: Gue yang belum jadi suami gimana?
0: Gak apa-apa. Cowok-cowok yang sudah memiliki pasangan juga. Dengarkan dengan baik-baik. Kamu jangan pernah memaklumi pasanganmu kalau dia ngomong, wah lagi PMS nih. Karena... PMS itu lo tau apa singkatannya?
1: Premenstruation
0: syndrome. Premenstruation syndrome. Berarti itu hanya ada terjadinya itu beberapa hari sebelum.
1: Iya, nah, beberapa hari sebelum hari ya, menstruasinya.
0: Betul. Sedangkan pada saat kalau dia mens hari pertama, saya di menstruasi hari pertama, itu sudah tidak ada lagi yang namanya PMS.
1: Oh, berarti harusnya hari H menstruasi dia udah normal.
0: Itu sudah tidak ada aja. PMS. Pasti lo masih sering kemakan ke, ya aku lagi PMS nih, tolong ini dong, aduh aku lagi ini.
1: Iya.
0: Itu namanya tipuan. Karena itu sudah tidak ada.
1: Kena gendam kita selama
0: ini. Kena gendam, kayak gitu. Jadi kalau PMS itu, atau premenstrual syndrome itu kan yang kita tahu adalah, apa ya, itu tuh kramnya itu di situ tuh, kontraksi dari ototnya itu yang di dalam. Itulah yang akhirnya meluruhkan semuanya itu. Nah, itu di situ memang sakit, memang betul. Tapi di sebelum hari pertama dari menstruasi. Katanya begitu secara saintifik. Makanya kan kalau misalnya pada saat harinya itu kan kita enggak tahu, gue juga enggak tahu. Tapi kalau secara saintifik PMS itulah premenstrual syndrome, itu yang terjadi di beberapa hari sebelum mens hari pertama. Mens di hari pertama itu sudah bukan PMS lagi. Walaupun sakit, betul sakit, tapi itu bukan PMS. Jadi bisa tuh lo debat di situ, Pak.
1: Tapi rugi gak sih, yuk ngedebatin cewek lagi PMS itu sesuatu buang-buang waktu.
0: Kata gue sih enggak sih.
1: Ada hal yang bisa disyukuri ketika pasangan kita itu PMS.
0: Iya.
1: Daripada apa? Lo tiba-tiba dapat kabar bulan ini kok aku gak mens-mens ya. Lo mending mana? Mending berantem PMS atau lo denger kabar, mas hari ini, bulan ini aku gak mens.
0: Siapa yang manggil gue mas?
1: Kali,
0: gue mikir,
1: gue kan nggak tahu hidupan rumah tangga lu.
0: Yang manggil gue mas siapa ya?
1: Mari kita selidiki sahabat suara.
0: Tapi itu emang betul, iya. Tapi kan, ya itu balik lagi. Sebenarnya kalau PMS-nya sendiri itu, memang pada saat itu kan sakit juga karena kontraksinya kan masih ada. Cuman makanya, lo bisa ngedebatnya itu adalah kalau dibilang, aduh PMS nih, bohong.
1: Kan hari ini udah keluar.
0: Bohong, ini udah nggak ada, ini udah datang menstruasi pertama, berarti bukan PMS. Iya. Kamu itu hanya alasan ngomong bohongnya aku, itu bukan PMS.
1: Sana cepet angkat galon lagi.
0: Iya. Udah geserin tuh lemari itu. Mobil digeser, ban didongkrak.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
0: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
0: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita update berita dulu, sahabat suara ya. Jadi ada berita dari BPS yang mencatatkan tingkat partisipasi olahraga penduduk usia 5 tahun ke atas lewat Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025.
1: Oke, 5 tahun ke atas ya.
0: Jakarta itu ternyata menempati posisi teratas dengan 57,27% penduduk rutin berolahraga dalam sepekan terakhir, didukung dengan ketersediaan fasilitas yang memadai serta tingginya kesadaran warga ibu kota akan kesehatan.
1: Betul, setuju.
0: Yang kedua itu Yogyakarta.
1: Yogyakarta
0: menempati peringkat kedua dengan 43,66%. Nah, yang ketiga ini yuk. Yang gue gak expect. Loh, kok bisa ya?
1: NTT.
0: NTT enggak ada. NTB ya. Ada, tapi NTB keempat.
1: Oh iya,
0: NTB ada tapi keempat.
1: Oke. Wah, iya.
0: Yang ketiga sih unik sih. Gue mikirnya, loh, iya ya.
1: Di mana itu?
0: Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Jujur, itu 43,12%.
1: Bukan berenang, Pak. Kita survive.
0: Hari-hari olahraga.
1: Ya, hari-hari olahraga. Gue at least Kepulauan Riau ya. Gue karena gede kecil ya, kecilnya di situ. Kita itu pertama, kenapa mungkin olahraganya banyak ya kan ya? Karena di situ lapangan masih banyak, pantai gitu. Masih banyak. Ada pantai dikit kita main bola. Pulau dekat dikit kita renang di situ.
0: Kuda nganggur dikit tunggangin.
1: Hah? Kuda nggak ada.
0: Kuda nggak ada di Riau, nggak ada kuda.
1: Nggak ada.
0: Kucing segede kuda ada nggak?
1: Kucing segede kuda, tikus segede-gede.
0: Segede kucing.
1: Apalagi di situ ya. At least kayak kalau lapangan bola apa itu semua masih banyak.
0: Oh,
1: di situ.
0: Berarti emang ada lahannya buat olahraga.
1: Iya, masih banyak. At least waktu gua kecil ya. Bola juga di tepi pantai sih itu banyak banget, karena kan garis pantai juga itu pulau gitu.
0: Itu sih enaknya kalau di daerah-daerah pulau mah kita mau olahraga apa mah lebih gampang kayaknya. Iya,
1: kecil-kecil gua renang ke pulau sama teman-teman gua juga.
0: Oh, iya.
1: Bahaya kan?
0: Iya, bahaya sih pasti.
1: Ngapain anak kecil mikir?
0: Ini diikuti juga ada provinsi-provinsi setelah Kepulauan Riau, kan ada NTB, ada Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Tenggara.
1: Jawa Tengah justru nggak masuk.
0: Jawa Tengah tuh nggak masuk, Pak. Tapi kemungkinannya banyak. Bisa jadi karena ya fasilitas olahraganya nggak yang segede itu. Atau yang kedua karena cuaca. Jawa Timur, Surabaya. Kayak berapa hari lalu ya, gue dapet berita deh. Jadi lagi ada event maraton yang diadain sama sebuah minuman gitu. Minuman ini bikin event maraton di Surabaya. Di tengah-tengah eventnya itu yo, acara dihentikan
1: karena
0: panas. Padahal full maraton, lo bayangin. Yang dimana makan waktunya itu kan bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8, bahkan mungkin ya tergantung COT-nya ya.
1: Iya.
0: Tapi ini di tengah-tengah event lagi berlangsung, MC-nya ngumumin di garis finish, acara kita stop.
1: Lah, tapi kan full marathon yang lagi lari gimana dong?
0: Itu dia, makanya gue bingung. Cuma akhirnya acaranya itu di stop gara-gara memang saking panasnya.
1: Full marathon kan at least lo, kalau full marathon mulainya jam-jam 4 ya kan ya, jam-jam
0: 3, jam 5 jam, lah
1: jam
0: paling 4,
1: jam 5 pagi paling jam telat 5 lah. Jam 5 pagi paling telat at least lo udah mulai lari. COT-nya biasanya 4 jam lah ya, kalau full marathon itu 4 sampai 5 jam. At least kan selesai juga jam 9, jam 10.
0: Jam 9, jam 10 lah.
1: Jam 9 masih oke lah.
0: Nah ini katanya di stopnya itu di antara jam 8 ke 9 itu yuk. Stop karena cuacanya sudah sangat tidak mendukung buat kita untuk lari ini.
1: Itu kenapa? Apakah banyak peserta atau marshalnya aja yang panas banget nih nungguin?
0: Masa marshalnya yang ngeluh terus acaranya di stop? Ngajar banget ya. Enggak dong. Panitia.
1: Oh iya.
0: Iya. Dan di Semarang pun kayaknya ya, mungkin tahun depan gue sih saran kalau kita panasnya masih segini sih mending jangan bikin acara maraton sih. Event AHM gitu. Semarang fun run aja lah udah.
1: Semarang itu kalau menurut soalnya enggak tahu ya, buat full maraton sih rutenya kita masih susah. Agak sulit sih.
0: Fun run di Semarang tuh serunya kita ngelawan-ngelawan tanjakan, itu lebih seru malah daripada maksain full maraton.
1: Tapi angka olahraga, oh iya sayang sih Jawa Tengah.
0: Partisipasi kita buat ikutan acara olahraga juga gak segede itu. Anggaplah dalam satu tahun deh yuk. Yeah. Satu tahun kan event olahraga banyak banget nih. Mm-hmm. Berapa event olahraga yang ikutin? Sebagai peserta ya, bukan penonton.
1: Yang gue ikutin? Nol.
0: Nah, coba.
1: Tapi kan di, ya, ini berarti partisipasi acara ya?
0: Iya.
1: Oh iya sih. Iya, ya mungkin-mungkin juga sih.
0: Makanya Jakarta jadi yang nomor satu. Karena ya selain fasilitasnya mereka di sana selalu ada banyak. Even mungkin yang dikasih yang jelek-jelek pun tetap ada iya, aja.
1: Bikin acaranya yang di situ juga. Top pusatnya kan di situ juga.
0: Benar. Yang kedua baru Jogja. Jogja kemarin kan habis ada ini, Malioboro Run.
1: Iya, Malioboro Run. Kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya untuk kompetisi di Semarang sendiri sih, at least kalau buat anak gue ya, kompetisi olahraga itu juga banyak.
0: Banyak. Tapi kan itu bukan hal yang kita pribadi daftar ikut sendiri. Yeah. Terus ikut lari lah, bersepeda lah.
1: Iya.
0: Ada nggak yang pengen lo ikutin lo? Event olahraga?
1: Event olahraga.
0: Lo yang sebagai pesertanya ya?
1: Gue sih jujur itu
0: renang.
1: Kalau ada, surfing. Gue mau coba triathlon sih.
0: Serius lo?
1: Iya, tapi bukan yang kalau triathlon, kan triathlon ada yang kayak full yang berapa kilo, iya, berapa kilo. Tapi kan triathlon ada juga yang kayak cuma yang berapa
0: mininya,
1: meter.
0: Iya, mini. Kita bikin aja sendiri.
1: Gue tuh pengen ikutan tuh itu. Jadi dulu itu kan ada yang di BSB kalau gak salah yang kayak gitu kan ya. Gue tuh rencana mau ikut, cuman waktu itu memang, wah,
0: iya, fisik belum mendukung.
1: Iya.
0: Kita bikin sendiri aja mini triathlon ya. Yang pertama apa? Renang. Terus habis itu sepeda.
1: Habis renang, lo lari.
0: Sepeda dulu dong.
1: Sepeda dulu, iya betul.
0: Nah nanti yang terakhir biar kita gak capek-capek banget, terakhir catur. Besok kan kita masih kerja pak.
1: Atau kata gue sih e-sport aja. Terakhir main Candy Crush.

0: format radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash

0: seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
4: Warga Indonesia.

0: 101,2 FM i suara-suara warga Indonesia.
1: Lanjut lagi kita update berita, ada berita apa, Pak?
0: Akhirnya Indonesia berhasil menyelesaikan Asian Games kemarin ini, Pak, dengan menjadi walaupun peringkat 16 tapi sudah lumayan. Ini dengan raihan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Lo bayangin coba. Ada 23 perunggu yang nampil. Nah, jadi 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Jadi perjalanan kontingen merah putih di Asian Games ini sudah selesai. Kita peringkat 16 dengan total 39 medali, itu dia tadi. Dan emas terbanyak itu bersumber dari 4 cabang olahraga. Ini bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing dan juga panahan. Gitu. Bulu tangkis sebagai penyumbang terbesar lewat torehan 2 medali emas dari sektor beregu putra dan juga ganda putra. Habis itu lifter Rahmat Erwin Abdullah yang kemarin ini sempat kita bacain kan. World record 75 kg. Terus dari atlet panjat tebing sama panahan juga. Begitu.
1: Box.
0: Berarti 5x3 15M.
1: Wah, gimana kok?
0: Kan katanya 1 emas kan 3M. Iya kan, 1 emas 3M. Berarti 15M. Berarti itu MBG sehari. Jadilah ya. 11 perak. Perak itu berapa duit ya? Perak berapa duit ya?
1: Nggak tahu gue harga perak. Harga perak carinya di mana aja, di mana?
0: Dibajarin harga perak. Bukan dong, bonusnya.
1: Oh.
0: Bonusnya perak sama bonusnya perunggu. Mantap.
1: Yoi, selamat ya. 15M, iya. Semoga sih cair.
0: 3M, tapi sekarang kata gue sih 3M mah kecil. 3M lu cuma jadi rumah satu.
1: Lo punya dulu kan duitnya.
0: Enggak, gue masalahnya bukan punya atau enggak. Zaman dulu pada saat lo dapat bonus, itu kan satu bonus itu lo bisa beli macam-macam tuh.
1: Macam-macam.
0: Beli emas, bisa beli rumah, beli apa. Nah, sekarang bonus 3M lo cuma dapat rumah satu, sisaan buat beli, buat ngisi motor sama mobil di garasi. Udah selesai, habis.
1: Ya jangan

0: beli mobil sama motor, beli yang lain aja kalau mau banyak.
1: Oh, banyak duit jangan jadi atlet. Kata orang kan kayak begitu. Enggak bisa begitu juga.
0: 3M bisa beli banyak, yuk.
1: Bisa Yupi, bisa Lace, bisa Citato, bisa apa, lo borong dah tuh di Alfamidi.
0: Betul, lo ke Alfamidi bawa duit 3M. Bah, saya mau beli 3M dapat apa?
2: Ya. Ini mas, dapat Alfamidi, silakan di franchise aja.
1: 3M di Alfamidi, macam-macam yang bisa kita beli. Itu juga kalau harga normal semua. Belum kalau harga promo, makin banyak lagi yang bisa kamu beli, sahabat suara. Makanya, siapa yang gak mau kalau dikasih gratisan promo yang kayak begitu? Semua orang ngincer. Jadi kalau kamu mau belanja di tempat yang banyak promo, mending belanja di Alfamidi.
0: Tuh, soalnya lagi ada promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri nih, sahabat suara. Setiap transaksi minimal 280.000 aja pakai kartu kredit Bank Mandiri, kamu bisa tebus murah tropical minyak goreng 1 liter cuma Rp28.000 aja.
1: Dan selain itu, kamu juga bisa dapetin Ultra Milk 1 liter All Varian setiap belanja minimal Rp300.000 pakai kartu debit BRI. Untung banget. Makanya langsung aja kunjungin Alfamidi terdekat, sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Di suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Yuk, ada nggak satu hal dari inner child lo yang mungkin sampai hari ini belum beres, yang masih lo pengen beli lah, lo lakuin lah, mainan masih lah ya?
1: Mainan masih, itu nggak ada urusannya sama inner child gue tuh.
0: Karena emang udah hobi.
1: Iya.
0: Ya. Ya. Apa yang lain deh mungkin selain mainan?
1: Orang tua yang lengkap sih.
0: Wah. Gimana gue nanggepinnya itu?
1: Apa ya? Kayaknya
0: olahraga, mungkin olahraga.
1: Les olahraga sih.
0: Les olahraga lah ya. Lu kan anak lo les basket, lo enggak boleh ikut.
1: KU-nya enggak ada. KU gue ikutnya udah pengajian.
0: Ya habis pengajian tapi, basket.
1: Tapi itu satu hal yang dulu gue gak dapetin di masa kecil itu. Yaitu les olahraga.
0: Sama-sama.
1: Terus les musik.
0: Sama, gue juga gak.
1: Disuruhnya les mapel aja.
0: Sama.
1: Kan gak asik ya.
0: Iya.
1: Ini buat guru-guru mapel di luar sana. Kamu itu gak asik.
0: Gak gitu dong. Mohon maaf ya Bu ya. Ini mulut teman saya nih, gak sekolah emang.
1: Tapi iya itu.
0: Gak ini, jadi ada bapak-bapak di Depok yuk.
1: Ada Depok lagi.
0: Untuk mengobati inner child-nya dia, ada bapak-bapak namanya Taro Misaki Romi.
1: Jepang banget
0: ya. Taro Misaki Romi, tapi dia di Depok, asal Depok, asli Depok. Dia ngediriin sekolah sepak bola bapak-bapak.
1: Oh, gue sempat
0: SSB itu. Bapak-bapak. Jadi ini buat wadah buat bapak-bapak yang memang pengen kembali merasakan mimpi masa kecilnya mereka main sepak bola. Dan memang awal niatnya saya pengen ngobatin inner child saya, memang yang hobi bola, sepak bola, sekolah sepak bola lah. Dan ini hadir di Depok, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan bakal buka cabang di Bandung.
1: Itu gue jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan gue adalah pada saat gue ngelihat berita itu ya, gue kayak berarti kalau buat anak-anak kan ada tuh lo kayak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kemampuan dasar lo kayak kalau di klub anak-anak ya, at least di klub basket anak gue tuh dilihat tuh kemampuan dasar lo tuh, oh lo cepet nangkap, berarti ini nanti latihannya ini dipisahin sendiri, ini gitu. Terus kalau untuk bapak-bapak kayak ayo bapak, yang pakai yang jantungnya pakai ring di sebelah kanan, yang proaktif itu di sebelah kiri, terus juga yang dengkulnya udah pernah putus atau udah pernah patah atau apa tulang-tulangnya itu yang di tengah. Ayo coba yuk kita,
0: bisa dulu pak. Yang lari gampang pusing gimana pak? Ya yang lari gampang pusing boleh juga di kelompok sini. Ada lagi nggak keluhan lainnya? Ini saya sekalian sediain dokter deh. Kalau gitu ini kok ngumpul isinya keluhan semua, orang pada mau have fun.
1: Lo latihan 2 jam. Lari 10 menit, istirahat 15 menit. Selebihnya itu cuma ngaso sambil gosip.
0: Ibu-ibunya yang nganter, Pak. Itu yang capek.
1: Wait.
0: Papa. Jangan kekencengan larinya, Pak. Biasa kan anak kecil disuruh, ayo deh, lebih kenceng lagi. Shoot yang lebih kenceng lagi.
1: Ini papanya. Tapi,
0: papa udah jangan terlalu ke depan.
1: Tapi akhirnya kalau kayak begitu ngerasain loh Pak, orang tua dipus sama anak.
0: Ayo dong Pak, masa kayak gitu doang gak bisa?
1: Bener, bisa.
0: Tuh,
1: lo rasain apa yang lo omongin itu akhirnya dibalik. Disitu baru ya kan, tahu kalau itu tuh ternyata gak sehat ya, gue ngepus anak sampai begitu ya. Olahraga berat di umur segitu juga udah gak sehat sih. Tapi itu ibu-ibu yang nemenin juga bisa semuanya. Terus kayak, ayo Pak jangan capek-capek, ingat abis ini kita masih ada belanja lagi buat besok.
0: Papa tuh abis ini nyetir lu. Ngapain sih main bolanya lama-lama?
1: Abis ini nyetir ya Allah, capek.
0: Coach
1: banget.
0: Boleh gak suami saya diganti aja coach? Suruh dia jadi cadangan coach.
1: Coach suami saya izin ya pulang cepet.
0: Mama malu ah sama bapak-bapak yang lain gitu.
1: Ntar abis latihan pas coachnya ngomong, ya water break gitu. Water break terus datang dikit-dikit gitu. Terus keringatnya dilapin sama istri.
0: Aduh gemes banget. Tapi tetap habis itu nyetir belanja lagi ke Alfamidi lagi. Oh,
1: gak apa-apa, secape-capeknya nyetir habis olahraga, yang penting nyampe Alfamidi kan juga bayarnya gak capek juga.
0: Jadi happy lagi masuk Alfamidi karena promonya banyak banget.
1: Betul.
0: Ini lagi ada promo juga nih buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 pakai kartu kredit Bank Mandiri bisa langsung tebus murah tropical minyak goreng 1 liter cuma Rp28.000 aja.
1: Dan selain itu kamu juga bisa dapetin Ultramilk 1 liter All Varian setiap belanja minimal Rp300.000 pakai kartu debit BRI. Jadi untung banget sahabat suara, makanya langsung aja kunjungin Alfamidi terdekat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 102,2 FM nih, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke cerita ihi dari warga. Oh, kalau yang ini ihinya sih serem sih, Pak.
1: Apa nih?
0: Jadi, lagi ada kejadian di area-area Jakarta ya. Beberapa HP orang itu ternyata dipaksa nyambung ke sinyal palsu tanpa disadari. Polda Metro Jaya baru aja ngebongkar sindikat fake BTS di bagasi mobil yang muter.
1: Bukan,
0: itu fake address kalau itu.
1: Oh iya.
0: Jadi fake BTS ini ada ditaruh di dalam sebuah bagasi mobil yang mobilnya ini juga muter di rutenya MRT Bundaran HI sampai Blok M. Mereka nyebarin 20 ribu SMS penipuan dalam sehari. Alat ini maksa HP kita turun ke 2G yang enkripsinya lemah.
1: Oke.
0: Untungnya pelakunya udah ditangkap, tapi dikhawatirin masih ada sindikat-sindikat yang lain. Gitu Pak katanya.
1: Oh, parah.
0: Solusinya caranya adalah matiin sinyal 2G di HP kita, jangan klik link SMS dan jangan buka mBanking saat di MRT.
1: Karena masih ada yang buka SMS.
0: SMS kan kita masih sering dapat Pak soalnya.
1: Gue gak pernah gue buka sih SMS.
0: Iya gue juga gak pernah gue buka sih. Tapi kan ada aja orang iya. Mungkin yang penasaran.
1: Oh iya betul,
0: iseng
1: betul,
0: gitu-gitu kan.
1: Betul. Iya kayak bagi orang yang kesepian kayak wah WA gak bunyi gitu. SMS bunyi yang rasanya kayak ada yang perhatian. Kesian banget. Tapi sumpah makin kesini makin banyak banget modus penipuan. Kayak kemarin itu yang ngetap NFC, ya kan ya. Yang waktu itu kita baca beritanya ngetap NFC juga ada makin banyak. Terus ini lagi sinyal palsu. Terus juga tapi gimana kalau yang HP-nya masih pakai 2G?
0: Ya gak ada yuk zaman sekarang. Orang mah udah rata-rata kan HP-nya Android. Lo kalau HP-nya cuma 2G doang gak bisa WhatsApp-an kali.
1: Masa? 2G itu bukannya bisa internetan ya?
0: Nggak bisa. Bisa sih, tapi ya bakal lemot banget.
1: Iya, dan buat WhatsAppan doang bisa.
0: Dan lagian HP-HP yang anggaplah HP 2G nih ya, lo masih pakai HP 2G, nggak bisa diinstal WhatsApp lo, gila.
1: Oh iya.
0: Nggak mendukung.
1: Ih, ganti pakai iPhone
0: 3G aja.
1: Nggak usah ngejar-ngejar kali.

0: banyak di Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI suara-suara warga Indonesia.
1: Lanjut masih lagi di ceria.
0: Cerita ihi dari warga deh. Cerita.
1: Gua ada ketemu postingan. Postingannya begini. Coba sebutin kapan lu SD, tapi lo gak boleh nyebut tahunnya.
0: Terus dia bilang, kalau gue waktu SD pernah ada mobil susu Milo ke sekolah, terus kita minum gratis. Itu berarti kita kemungkinan seangkatan.
1: Era-era 90-an akhir sampai ke 2000-an awal tuh. Itu banyak tuh Milo datang ke sekolah gue.
0: Tahun berapa?
1: 2000-an awal. Banyak banget
0: juga. Oh iya, 2000-an awal masih ada
1: ya? Iya, bahkan ini gue gak nyebutin tahun, tapi di masa itu ya, ada sebuah brand pasta gigi datang ke sekolah, bawa dokter tiga, nyetelin film, bawa dua maskotnya.
0: Nyetelin film?
1: Iya, nyetelin film soal dokumentari gigi.
0: TV-nya di bawa sendiri?
1: Pakai proyektor yuk, gede, mereka bawa.
0: Pakai proyektor?
1: Bener.
0: Zaman gue dulu cuman kertas dibolak-balik doang, Pak.
1: Yang dipasang sendiri slide-nya.
0: Iya. Ada itu.
1: Iya, jadi kayak kertas habis itu dibalik, ada gambar-gambarnya. Bener. Udah cuma gitu doang.
0: Itu. Gak ada, makanya gue kayak TV, pakai TV.
1: Yo, saking mewahnya si brand-nya ini bawa peralatan ke sekolah. Sekolah gue justru enggak punya tempat buat ngefasilitasin si brand-nya itu. Jadi, kita kalau proyektor kan butuh tempat gelap ya.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi waktu itu kita itu
0: sekolah dibagi. Lo enggak punya, sekolah lo enggak punya gorden. Kesian banget. Ya Allah, sekolahnya gak ada gorden.
1: Gue kasih tahu yang lebih sedih, Pak.
0: Apa?
1: Bahkan kita muter proyektor itu gak di dalam kelas, karena kelasnya gak muat. Jadi dua angkatan, anggapnya bukan dua angkatan ya, kalau di sekolah ngomongnya apa ya, kelas 1, 2, sama 3 itu digabung jadi satu di aula pintu masuk.
0: Oke.
1: Nah udah dah, pada duduk di situ berjejer. Kelas yang lain, pembelajaran seperti biasa, yang kelas 1, 2, 3 ini, nonton filmnya di aula pintu masuk itu. Di mana pintu gerbangnya itu kan gak bisa ditutup full.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Masih ada bolong-bolong.
0: Iya.
1: Gitu. Betul. Nah itu tuh Pak, garis-garis cahayanya itu
0: masih
1: masuk.
0: Jadi hilang-hilang tuh gambarnya.
1: Iya bener.
0: Apa ya?
1: Pepso deh, inget banget gue.
0: Gue tuh Pepo sama Sigi, dua maskotnya.
1: Pepo, Sigi.
0: Zaman gue sekolah tanpa menyebutkan tahunnya, sekolah gue libur gara-gara Indonesia rusuh. Ayo coba tebak, itu tahun berapa?
1: Gue SD tanpa menyebutkan tahun ya.
0: Iya.
1: Sekolah gue libur sebulan pas puasa.
0: Nah.
1: Gue SMA lagi.
0: Masuk-masuk bodoh semuanya.
1: Gue SD di zaman gue SD Indonesia tuh gelap, Pak. Sumpah, di zaman nih ya, kalau gue bilang di zaman gue SD anak kena DB 90% meninggal.
0: Gelap ini, banget sumpah.
1: Gue SD tanpa menyebutkan tahun ya.
0: Iya.
1: Ini ilmu pengetahuan yuk.
0: Apa tuh?
1: Zaman itu gue main ke mall buat salaman sama Tebo anak gendruwo.
0: Sri Ratu pemuda ya.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
5: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
4: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
6: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
4: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
6: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
4: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
7: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
4: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
8: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
0: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
9: Dapatkan berita terbaru
10: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
10: Iswara.

0: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Udah waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara.
1: Yoi, terima kasih udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Masih tetap seru seperti biasa.
0: Ih, gila.
1: Ada yang kayak gini.
0: Sedih ya kamu, kita pamit selalu tiap pagi.
1: Tenang aja, besok kita bakal balik lagi kok. Gak perlu sedih, tahan aja rindunya.
0: Hai, wish Wirat Wajah pamit.
1: Rio Dinata, sampai jumpa. Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.
3: Sembilan puluh koma dua FM Iswara warga Indonesia.
4: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
5: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
4: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
5: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
4: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
5: Serah.
4: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik akademisi Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengangkatan ini mengisi posisi One Team Press yang sempat kosong selama 2 tahun dengan jajaran anggota yang mencakup Quraish Shihab hingga Khairul Tanjung. Miliarder Australia Clive Palmer kembali menggarap proyek Titanic 2 melalui Blue Star Line setelah sempat tertunda pandemi. Pembangunan replika modern ini ditargetkan mulai awal 2025 dengan rencana pelayaran perdana pada 2027. Kapal berkapasitas 2.345 penumpang tersebut akan menempuh rute sejarah Southampton menuju New York. PT Agrinas Pangan Nusantara mencatat sebanyak 27.099 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menerima penugasan. Sementara itu, 1.501 orang tidak melanjutkan proses karena menolak offering letter atau tidak konfirmasi. Salah satu kendala utama mundurnya peserta disebabkan oleh persoalan penempatan lokasi yang lintas provinsi.

sambil menemani hari Selasa kamu yang sangat cerah ini. Sekali lagi saya akan membahas bahwa hari ini adalah secerah itu, sebahagia itu, ya gak sih? Karena momennya kita udah tunggu kalau kaitan ngobrolin bola ya. 35 tahun katanya sahabat suara. Saya sebenarnya bukan penggila bola, tapi akhirnya jadi tahu informasinya karena semalam tuh pecah banget pertandingannya, gokil ya, luar biasa. Satu lagu ini, temenin siangnya sahabat suara, biseran dulu ya, hanya untukmu.

0: barengan sama Farah di suara That Was Mawar Deyong dengan Kan. Baru aja nemenin kamu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi berasa gak sih sahabat suara hari ini moodnya bagus, mau ngapa-ngapain tuh kayak semangat gitu. Ya iyalah, kita tuh baru bersama-sama mendapatkan kabar sebahagia itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya beberapa waktu terakhir kita tuh kalau berkegiatan kayak bete, murung, gak mood, itu kayaknya mungkin dari asupan berita yang kita konsumsi sehari-hari deh. Mostly kan tentang yang kurang baik atau bikin kita kesel mulu gitu kan. Jadi semoga aja setelah kabar baik tentang Indonesia yang menjadi juara di FIFA ASEAN ini, setelahnya itu selalu ada kabar-kabar baik lainnya gitu ya. Jadi kita tuh sebagai warga tuh happy gitu bawaannya, bahagia, bukannya malah merana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: Hashtag Mandalika Indonesia.

FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Keluarga Indonesia.
1: Masih bareng sama.
2: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
11: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
11: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
11: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
11: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
12: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
13: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
14: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
15: Mau tea juice? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
7: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
8: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Media, Suara Fakta.
1: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimi Pas menyampaikan fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong hasil swadaya warga binaan.

akan dikembangkan di sejumlah sungai lainnya. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga seperti biasa kota dan negara lainnya yang siang hari ini sedang mendengarkan saya. Selamat siang semuanya. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2 ya sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri. Kalaupun kamu mau request, kamu mau kirim salam atau mau menyampaikan kebahagiaan ya dari timnas menang semalam, itu juga gak apa-apa banget. Atau mau curhat, saya tampung. Ini adalah saatnya kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar lebih cepat ya tiktokannya, kamu bisa langsung merapat ke TikTok isuara.network. Bentar lagi siangnya kamu akan lanjut ditemani sama Wijaya 80 dengan Sudah Tahu. Tapi sudah tahu belum sahabat suara? Ini selain saya lagi siaran hari ini, kita bakal main jualanan lagi maksudnya. Jadi buat yang mau tahu seperti apa, bisa langsung aja merapat ke TikTok ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis kita karaokean dulu di lagu Dewa 19, Roman Picisan.

Potret dengan Bunda ya. Siang ini agak sedikit melo karena lagu barusan tuh di request sama Margareta, sahabat suara yang bergabung dari TikTok juga ke WhatsApp. Dia mau request lagu ini karena gak tahu kenapa tiba-tiba kangen almarhumah mama katanya. Terus aku iseng, kata Margareta, bikin foto berdua di chat GPT. Hasilnya ini, dia pap nih sahabat suara. Aduh, aku tuh gak bisa kalau kaitannya sama mama, sama papa, sama anak tuh gak bisa deh. Aku udah, ya udah mulai mau bergetar suaranya. Katanya sedih banget, kangen banget 2019. Oh, berpulang di 2019 sampai hari ini tuh kurang lebih udah 7 tahun. Secepat itu, makanya mau request lagu Bunda supaya bisa menemani harinya Margareta. Dan semoga aja dengan diputarkan lagu Bunda dari Potret ya Margareta, bisa sedikit mengobati kerinduan kamu yang walaupun kayaknya mau gimana kita lakukan kalau namanya rindu, apalagi ke orang tua, itu gak akan ada habisnya, gak akan ada caranya untuk bisa meminimalisirnya gitu sahabat suara ya. Aduh, saya udah mau meneteskan air mata. Kita lanjut lagi deh, mutarkan lagu-lagu enak lainnya ya. Makanya kamu diisi suara aja, jangan kemana-mana, karena abis ini saya mau ajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Marian Jola, Rayu.

Masih bareng sama Farah di Suara. That was This Korea featuring BCL dengan Badai Telah Berlalu. Judul lagu barusan ini adalah salah satu doa kita semua juga, sahabat Suara, ya, atas banyak hal yang terjadi di negara kita. Soal kemarin kebakaran hutan, yang dimana sampai hari ini saudara kita, ini kalau sementara nih yang saya enggah banget adalah saudara-saudara kita yang ada di Palembang nih, sahabat Suara. Karena beberapa kerabat dari saya tuh ada yang tinggal di sana gitu ya, posting di sosial media juga kondisi yang terjadi di Palembang sekarang ini. Memang secara kualitas udara nih, kalau misalkan kita baca dari beritanya, itu kabarnya adalah

masuk kategori berbahaya. Jadi masih sama nih imbas asap kebakaran hutan dan juga lahan ya. Tadi sempat tanya juga sama salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok ya, Kartika. Ternyata masih sama, masih berkabut gitu. Jarak pandang juga terbatas, walaupun gak separah itu jarak pandangnya, tapi kita kalau misalkan ada orang nabun aja kita udah risih banget sahabat suara ya gak sih? Ini apalagi setiap hari, setiap saat masih kehalang si kabut ini ketika berkegiatan. Jadi semoga aja ini bisa segera teratasi gitu ya. Ini kalau misalkan dari informasi yang ada memang dipantau di hari Minggu lalu. Ini kabarnya pantauan dari stasiun Musi 2 Palembang, kualitas di weekend kemarin itu masuk dalam kategori berbahaya. Jadi warga daerah sana juga diarahkan untuk berkegiatan di rumah aja dulu gitu ya. Tapi kan orang harus tetap berkegiatan sahabat suara ya, tetap harus nyari uang, harus bekerja, harus sekolah. Kalau seperti ini kan ya kita mau gak mau menghirup lah tuh udara-udara yang ada. Jadi semoga aja bisa segera teratasi dengan mungkin salah satu caranya atau solusinya dengan hujan ya. Kita doa aja deh ya sahabat suara, karena itu udah salah satu jalan ninja kita. Karena apalagi siapa yang harus kita upayakan lain, orang-orang lain gitu, selain kita berserah aja ke Tuhan. Tapi semoga aja bisa segera teratasi yang di sana. Dan stay safe buat sahabat suara dimanapun berada ya.

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #Mandalika Mendunia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga?
3: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun!
5: Oke, Pak! Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Fotografi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
0: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
1: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
0: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
2: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
0: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
3: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
4: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
5: Soal apa?
4: Side job, apa semuanya gitu.
5: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
4: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
5: Main job.
4: Siaran?
5: Main job.
4: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
5: Benar.
4: Side jobnya apa gue tanya?
5: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
4: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
5: Sahabat suara punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
4: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
5: 2.000, 20.000.
4: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
5: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
4: Itu saya job gue tuh dulu itu.
5: Pemalak.
3: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Dan di jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya bakal ngobrol barengan sama sebuah grup musik. Ini luar biasa, cukup ramai isinya gitu ya, Jakarta Movin' All Star, yang sebentar lagi akan hadir juga barengan sama kita di sini. Nemenin kamu habis lagu dulu yang saya mainkan untuk ngajak kamu throwback sekaligus karaokean sahabat suara ya. Bentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama Jakarta Movin' Star, abis Stick Band dulu, terbaik untukmu.

0: yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya. Siang hari ini kita akan ngobrol barengan sama sebuah grup vokal yang luar biasa banget. Terdiri dari kurang lebih ada 10 member. Tapi seperti apa sih perjalanan dari grup vokal ini? Langsung aja kita ngobrol barengan sama Jakarta Moving All Star.
1: Halo.
0: Oh, ini belum 10 ya. Ini belum 10 sahabat suara, belum ya. Tenang, sabar, sabar. Ini baru berempat ya. Tapi boleh sekali lagi sapa? 1, 2, 3.
2: Halo.
0: Gokil, rame banget, luar biasa. Selamat datang guys. Hai, di Iswara, welcome. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya-karya yang sudah dibuat sama Jakarta Moving All Star, boleh gak sih ini diceritain perjalanan sampai akhirnya teman-teman semua bisa bersepuluh bergabung di Jakarta Moving All Star? Silakan.
3: Oke, awalnya itu kita berasal dari sebuah komunitas teater musikal.
0: Oh, oke.
3: Jakarta Moving. Gitu.
0: Oh, wow.
3: Nah, dari karena kan kebetulan karena musikal orang-orang di dalamnya pada bisa nyanyi,
0: ya,
3: pada
0: basic
3: bisa nari,
0: bisa nyanyi.
3: Gitu kan.
0: Oh, oke. Okay.
3: Mm-hmm. Nah, kenapa enggak dibikin sebuah grup vokal aja dari berbagai batch yang kita ada? Dari berbagai batch yang kita punya, ditarikin aja berapa orang, terkumpullah kita 10 ini jadi Jakarta Moving All Stars.
0: Oke, gitu. Ini tuh dari tahun berapa?
3: Kita kalau kita sendiri baru 2024 ya.
4: Kalau All Starsnya sendiri All-stars-nya. Itu baru dari 2022. Cuma kalau kita
0: bersepuluh
4: di Jakarta Moving itu beda-beda.
0: Oh, karena ya, tadi batch-batchnya ya, gitu. Oke, okay. Tapi akhirnya mulai disepakati bahwa kita akan bersepuluh jalan itu di perkapan?
5: 2022.
0: Oh, dari 22 ini. Ya. Bersepuluh ini dari 2022.
5: Iya.
0: Berarti secara member ada yang baru gitu ya? Apa dari awal 2022?
3: Ya. Yang baru paling ada. Baru tuh 2000. Di tahun terakhir 2022 itu batch.
0: Oh, oke. Oke. Sampai hari ini masih berjalan ya All Star ya?
3: Iya. Masih dong.
0: Oke. Jadi kamu pada punya circle yang beda gitu. Kayak kita Jakarta Moving All Star ya guys gitu. Kamu bukan. Oh enggak ya, sama semuanya sama ya.
5: Jangan.
0: Jangan ya. Nah, kalau boleh kenalan sama yang sudah hadir berempat di sini, ada siapa aja boleh nih? Sekarang siang ini kita selain nemenin sahabat suara di frekuensi, kita juga lagi live TikTok ya. Jadi kalau penasaran seramai apa studio walaupun baru berempat, kamu bisa langsung melipir ke iswara.network. Oke, boleh kenalan dulu dari yang paling kiri aku. Hai. Berbaju denim, jaket denim. Silakan.
6: Hai, aku Randif.
0: Ada Randif.
7: Halo, aku Barli.
0: Ada Barli.
8: Hai, aku Nisa.
0: Ada Nisa.
9: Aku Rano.
0: Ada Rano. Oke. Dan teman-teman berempat ini mewakilkan 6 lainnya gitu ya yang hadir siang hari ini. Bagaimana perasaannya ketika akhirnya diciptakan si Jakarta Moving All Star ini, kamu bersepuluh gitu?
4: Perasaannya
0: kan tadi kayak teater gitu, tapi ini secara output ada gerakannya juga kah? Ada.
4: Jadi sebenarnya kita lebih kayak show choir ya.
3: Iya,
4: daripada kayak vokal grup yang nyanyi banget gitu. Kita kayak Glee gitu loh, kayak Glee
0: model-model. Oke, Glee, oke.
4: Koreonya ada nyanyinya gitu. Perasaannya senang banget ya, karena kan basically kita semua mungkin mostly tuh emang penyanyi, kayak forte-nya tuh nyanyi gitu, sukanya nyanyi gitu. Jadi ketika kayak, oh kita mau bikin ini nih Jakarta Moving, ada project untuk membawa Jakarta Moving ke apa namanya, industri musik pop gitu.
0: Oh,
4: lewat Jakarta Moving All Stars. Kita apa, benar-benar menerima dengan sangat senang, dengan kayak excited gitu ya.
0: Oke, pastilah ya.
4: Iya, karena kayak, oh kita akan apa ya, kita akan nyanyi bareng lagi di istilahnya di project lain selain musikal gitu.
0: Oke, okay, ya sebelumnya ketemunya selalu gitu. Musikal-musikal, yang ini enggak nih.
4: Iya, betul.
0: Oke, okay. Nah yang menginisiasi Jakarta Moving All Star ini siapa sih?
3: Dari yang empunya sendiri ya.
0: Oke, yang empunya
3: adalah foundernya Jakarta Moving. Jadi dia yang mengumpulkan kita. Tadinya kita sempat kayak ber-12 atau 15 orang gitu dikumpulin. Ya dia ceritain, gue mau bikin kayak gini, gue mau bikin vokal grup kayak gini. Terus ya sudah dari situ berlanjut. Kemudian satu dan yang lain hal, ada yang gak bisa, ada yang apa.
0: Okay.
3: Ya, akhirnya terkumpul lah jadi 10 orang ini gitu.
0: Oh wow, luar biasa sekali ya. Sekali lagi sahabat suara nih, kalau misalkan penasaran seperti apa sih empat teman-teman yang sudah hadir di depan saya gitu ya. Studio gimana kondisinya? Kamu sekali lagi bisa melipir ke iswara.network. Dan pasti abis ini kita masih akan ngobrol barengan sama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
10: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bersama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Luar biasa sekali ya. Ada sekali lagi ada 4 perwakilan teman-teman dari Jakarta Moving All Star yang totalnya ada 10 orang. Di 2026, ini kabarnya teman-teman tuh sudah beberapa kali mengikuti yang namanya musikal ya, teater gitu. Nah, dengan udah ada pengalaman di teater musikal, kemudian harus bernyanyi, merilis lagu, itu bagaimana sih obstacle-nya, atau kayak lebih gampangkah beramai-ramai, atau justru malah gila ternyata repot banget ya gitu?
1: Sebenarnya lebih gampang enggak, cuman kerepotannya berpindah aja ya.
0: gimana berpindahnya gitu?
1: Iya, karena kalau misalkan beda gitu. Musikal gitu orangnya ramean tapi enggak terus-terusan ada gitu. Misalnya perannya jadi ensemble gitu. Ya udah ensemble tuh keluarnya sesekali aja.
0: Okay.
1: Atau kalau jadi main cast gitu, dulu Nisa pernah jadi Ibu Sherina, juga enggak kayak keluar terus, enggak, kayak sesekali aja gitu kan. Tapi ketika kita menjadi sebuah grup vokal Jakarta Moving All Stars, semua kan 10-10-nya harus ada terus. Ya kan?
2: Energi
1: jadi kalau energi harus dijaga, latihan juga kayak udah 10-10-nya harus bunyi gitu. Masalah nyanyinya mungkin sebenarnya semua orang udah fine-fine aja ya, karena memang kebetulan pada senang-senang banget nyanyi di sini gitu.
0: Jadi emang gila-gila depan mikrofon gitu ya.
1: Iya, gila-gila depan mikrofon gitu. Segala sisir juga dipakai jadi mikrofon kan. Ya udah. Paling kesulitannya kalau kita lebih ke nentuin jadwalnya aja gitu. Karena kita semua 10-10-nya harus selalu ada dan selalu on gitu. Jadi lebih ke ngatur itunya aja sih.
0: Tapi sebenarnya kalau
2: enggak. Mau nambahin tadi kan ada teman kita satu nih lagi manggung musikal nih sekarang. Di Home Sweet Love Musical. Jadi ya gitu, apa namanya, secara schedule aja sih paling kesulitannya gitu.
0: Karena kan bersepuluh gitu ya, nyatuin banyak schedule dari beberapa orang. Pastinya susah, kita berdua aja suka repot kan, sahabat suara ini lagi bersepuluh. Ya maksudnya kayak temenan lama aja bisa jarang ketemu kan gara-gara schedule gitu. Dan ini memang artinya harus benar-benar diluangkan gitu.
2: Betul-betul.
0: Nah, dalam penggarapannya tadi kan sempat disounding juga bahwa 10-10-nya harus muncul. Tapi kan partinya tetap ada dong.
1: Parting.
0: Jadi di lagu di lagu yang part ini yang nyanyi siapa?
1: Kayak pembagian solo gitu pasti ada. Tapi misalkan kayak di bagian chorusnya gitu banyak banget bagian-bagian yang memang dinyanyikan bersama karena konsepnya juga show choir gitu.
2: Dan kita juga ada koreo.
1: 10-10-nya mesti
0: ada koreo
1: gitu, dan berkoreografi benar.
0: Nah, itu prosesnya seperti apa? Kalau dari proses kreatif deh, ini kita kaitannya mau ngobrolin tentang rilisan terbarunya teman-teman gitu. Itu seperti apa sih proses sampai akhirnya sekarang udah bisa dinikmati lagunya?
1: Berawal dari karena lagu ini yang buat adalah kakak-kakak Lale Limandino. Nah, yang nyenggol-nyenggol adalah ibu kita, Ibu Nuya ya. Jadi sebenarnya proses di belakangnya, kita tiba-tiba udah dikabarin aja kita mau bikin lagu sama Lale Limandino gitu. Jadi lirik semua Kak Nuya yang bikin bersama Kak Nino. Kemudian musiknya juga pasti dari Kak Lale dan Kak Ilman. Nah, kebetulan karena kita bersepuluh dan aku biasanya ditugaskan untuk jadi orang yang bikin-bikin pecah suara. Nah, jadi once lagunya jadi dikasih dulu ke aku bikin kayak siapa nyanyi

0: denotasi dan lain sebagainya?
1: Kalau itunya kita serahkan ke kakak-kakak.
0: Oke, berarti dari tim dikasih lagu ini, kemudian teman-teman bernyanyi. Kita dinyanyikan.
1: Ya, gitu.
0: Wow, bersepuluh kan pastinya bukan hal yang mudah ya. Ada enggak sih? Tadi kan sempat dibilang juga bahwa kamu yang nentuin gitu ya. Nanti ada yang solo, ada yang bareng-bareng. Ada enggak yang ditaruh bareng-bareng? Kan enggak semuanya dapat solo dong pasti. Ada enggak kayak dapet. Oh, dia semua dapat solo. Dapet. Oh, adil. Oke, aku enggak jadi tanya. Aku kira ada yang enggak dapat solo. Oh, semuanya dapat ya.
2: Kita mengasas Pancasila. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Kalau ada yang enggak dapat solo kan pasti ikut aku mau ada solonya gitu. Ternyata enggak ya.
1: Kalau di EP kita yang pertama judulnya Putar Kembali itu kita ada 5 lagu recycle lagu-lagu legend dari Indonesia. Nah, itu enggak semuanya dapat solo, tapi misalkan kayak di satu lagu yang solo ada 2 orang.
0: Oh,
1: di lagu keduanya ada 3 orang yang berbeda, tapi di satu album itu semuanya punya solo.
0: Ya. Oke, gitu. Jadi
3: distribusinya lebih ke situ aja.
0: Ya, puzzlingnya di lagu-lagunya gitu ya.
1: Oh, tapi kalau yang Senandung Gugusan Bintang ini karena spesial banget dibikinin Lalai Lima Nino, kita kayak semua orang harus punya. Pertama gue sih.
0: Kayak gila gue yang udah bagi-bagi, masa gue gak ada solo?
1: Bukan gitu maksudnya. Gue lebih gini. Ini semua orang harus punya
0: bersinar
1: solo di sini,
0: right.
1: Jadi walaupun cuman kebagian kayak 2 kata, kalau Nisa di sini
0: ada yang 2 kata.
1: Ada, Randif cuma dapat 2 kata.
0: Oh, Randif 2 kata.
1: Nisa di sini hanya bertugas menanggapi aja, gitu.
0: Menanggapi. Oke.
1: Jadi cuman kayak ad-libs aja gitu. Oh, tapi yang penting keluar gitu loh bunyi suara karakter masing-masing dari kita gitu.
0: Wow, luar biasa. Jadi adil ternyata sahabat suara ya, walaupun
2: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Right, itu nomor 1. Ntar kalau enggak kan nanti bisa ada keributan antar ya kan, jangan sampai itu kan harus diminimalisir ya. Kemudian juga tadi diceritain latihan dulu baru recording. Nah, apakah walaupun sudah latihan ada challenge-nya tersendiri atau seperti apa dengan bersepuluh ini?
2: Kalo ini maksudnya pas recording ya?
0: Iya, pas recording.
2: Pas recording sih kebetulan tengah malam.
3: Dari challenge-nya lawan ngantuk aja sih.
2: Iya, lawan ngantuk kalau recording.
0: Ini karena kaitan jadwal malam-malam atau emang dapat schedule-nya di malam hari?
2: Kayaknya iya sih.
3: Kayaknya
2: emang dapat malam.
3: Kita tuh bisanya juga
0: yang full time di malam.
2: Iya. Itu puasa ya?
3: Itu bulan puasa.
2: Ya Allah, Masya Allah, iya.
3: Abis buka puasa
2: nih lagu.
3: Jadi kita abis recording kita langsung sahur.
0: Bareng-bareng lah ya kalian.
1: Karena beres recording kan kayak jam 2 gitu. Ya, terus kita sahur bersama.
0: Bener. Di tempatnya Kalalin Manino berarti?
2: Di studio. Enggak. Oh, enggak. Di Kelapa Gading.
0: Oke. Okay.
1: Karena bersepuluh jadi harus studio yang gede banget gitu.
0: Oh iya, lagi vokal direktornya siapa?
1: Saya.
0: Oh wow.
3: Vokal director.
0: Langsung di situ ya, mantau ya sekalian ya. Luar biasa. Sekali lagi lagu Senandung Gugusan Bintang ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu. Sambil abis ini bakal ngobrol lagi barengan sama teman-teman Jakarta Moving All Star ya. Jadi pastiin sahabat suara di sini aja. Stay tune.
4: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Gak apa-apa nih. Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Real dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
6: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
2: Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik akademisi Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengangkatan ini mengisi posisi One Team Press yang sempat kosong selama 2 tahun dengan jajaran anggota yang mencakup Quraish Shihab hingga Khairul Tanjung. Miliarder Australia Clive Palmer kembali menggarap proyek Titanic 2 melalui Blue Star Line setelah sempat tertunda pandemi. Pembangunan replika modern ini ditargetkan mulai awal 2025 dengan rencana pelayaran perdana pada 2027. Kapal berkapasitas 2.345 penumpang tersebut akan menempuh rute sejarah Southampton menuju New York. PT Agrinas Pangan Nusantara mencatat sebanyak 27.099 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menerima penugasan. Sementara itu, 1.501 orang tidak melanjutkan proses karena menolak offering letter atau tidak konfirmasi. Salah satu kendala utama mundurnya peserta disebabkan oleh persoalan penempatan lokasi yang lintas provinsi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Isuara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
4: Isuara.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
6: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
7: Isuara.
6: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara, selamat sore buat kamu yang ada di kanan, yang di kiri, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon. Asik lagu deh tuh, ya ampun. Lagi ngapain sahabat suara? Panas-panas kayak gini. Enaknya yang adem-adem gak sih? Suara aku contohnya. Au! Hari ini, sore ini ditemenin lagi sama aku Gina Joyo di Suara Santai. Sampai nanti jam 7 malam dong pastinya bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan hits. Dan bakal ngasih kamu informasi-informasi yang up to date dan menarik. So, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Isuara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Islara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo. Sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Aku mau curhat dikit boleh gak sih? Tapi ini aku yakin relatable kok sama kamu. Jujur ya, belakangan ini tuh aku sering banget kayak bengong gitu loh. Kamu juga kan pasti. Karena bengong tuh enak sahabat suara. Karena kadang kayak apa ya, ada hal-hal di dalam hidup yang kalau diomongin tuh kedengerannya tuh ya ampun pahit banget deh, nyesek banget, bahkan sounds very depressing aja gitu. Tapi anehnya semakin aku mikirinnya itu pakai kepala yang dingin, pakai hati yang santai, yang tenang, ternyata pikiran-pikiran itu tuh justru rasanya jadi gampang hilang aja. Kayak akhirnya perasaan aku tuh jadi lega gitu loh. Nah, ternyata memang ada yang begitu sahabat suara. Hari ini aku mau bagiin beberapa realistisnya hidup yang tadinya itu bikin sedih, tapi ternyata it's very liberating, alias itu sangat membebaskan banget. Pernah gak sih sahabat suara kamu itu ngerasa kayak tertekan banget gitu karena kamu belum ketemu the one atau soulmate sampai detik ini? Padahal di sosial media gitu ya, di kehidupan nyata, kayak semua orang tuh udah ketemu dengan jodohnya gitu loh, dan dituntut untuk segera ketemu jodohnya biar hidupnya tuh dianggap sempurna, happy ending, and anything else. Tapi bayangin deh, gimana kalau kenyataannya kamu tuh gak akan pernah ketemu sama sosok the one itu. Ah, sedih banget. Kedengerannya emang kayak horror, menyedihkan ya. Tapi coba sekarang cara pandangnya dibalik deh. Ini artinya kamu itu gak perlu lagi nungguin seseorang datang dengan intensi romantis cuma buat bikin hidup kamu tuh jadi kayak kerasa utuh, kerasa bahagia gitu. Karena kamu tuh punya kendali penuh untuk melengkapi kebahagiaan kamu sendiri sahabat suara. Jangan pernah gantungin nasib di tangan orang lain. Gak cuma urusan asmara, hal yang sama juga berlaku buat lingkaran pertemanan kita. Sadar gak? Makin kita dewasa, makin banyak temen yang tiba-tiba melipir atau kayak hilang, hempas kemana, gak tahu lagi, menjauh. Dulu rasanya nyesek banget, kayak ngerasa bersalah atau mikirnya kayak, gue punya salah apa ya sama dia? Padahal ya some friendship are just meant to end gitu loh. Itu wajar banget. Dan kalau akhirnya kamu gak berteman lagi sama seseorang, bukan berarti kamu harus bermusuhan atau saling benci. Prinsipnya tuh sebenarnya simple. Setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa itu pasti ada orangnya sahabat suara. Melepaskan teman yang udah beda visi itu bukan sebuah tragedi, tapi bentuk pendewasaan biar kamu itu punya ruang untuk orang-orang baru yang jauh lebih sefrekuensi. Jadi buat kamu yang lagi galau gara-gara urusan percintaan atau merasa kehilangan teman dekat, take a deep breath. Gak semua hal yang selesai itu artinya buruk. Dan gak semua yang belum datang itu berarti akan membuat kamu kesepian terus menerus. Nanti habis ini aku bakal mau bahas lagi gimana caranya kita bisa lepas ya dari beban ekspektasi cita-cita dan omongan orang lain. Jadi jangan kemana-mana, stay di sini terus.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih lanjut lagi ya, kita ngobrolin hal-hal yang tadinya kelihatan menyedihkan, tapi sebenarnya itu malah bikin kita plong loh dalam menjalani kehidupan ini. Kau pernah gak sih ngelihat diri kamu itu beberapa tahun lalu dan mikir, kok cita-cita gue yang dulu beda banget deh sama cita-cita gue yang sekarang? Kadang kita tuh suka ngerasa bersalah atau ngerasa gagal gitu loh, cuma karena gak berhasil mewujudkan impian masa kecil atau impian kita ketika waktu masih remaja. Padahal perubahan itu tuh bukan tanda kekalahan, tapi ya itu memang tanda kalau kamu tuh harus terus berkembang, terus diasah lagi, pokoknya

0: tahun deh, asik deh. Coba deh, kita bedah ya, kenapa berubah pikiran itu justru hal yang sangat membebaskan sahabat suara. Pernah gak kamu dulu pengen banget nikah muda? Pokoknya umur 25 gue udah harus nikah. Oi, punya karir di corporate besar, tinggal di luar negeri. Tapi ketika udah makin dewasa, kamu tuh akhirnya nyadar kayak, kok gue udah gak pengen itu lagi ya? It's totally fine, sahabat suara. Berubah impian atau outgrow your dream life itu sangat wajar karena nilai hidup kamu itu juga bergeser. Ditambah lagi, kita sering stres sendiri gara-gara mikirin orang lain bakalan mikir apa ya tentang keputusan gue ini. Kira-kira orang lain bakal ngomen apa ya kalau ketemu? Padahal faktanya, nobody's thinking about you that much. Orang-orang tuh sebenarnya kayak terlalu sibuk aja sama masalah mereka, jerawat, overthinking mereka sendiri. Ya udah, so relax, santai aja. Sebagian besar kecemasan itu tuh cuma ada di dalam kepala kamu sendiri, tau gak sih? Selain beban pikiran, kita tuh juga sering banget kelelahan gara-gara standar penampilan yang gak ada habisnya. Setuju? Setuju dong. Capek gak sih kalau setiap hari dituntut harus kelihatan flawless, rapi, very aesthetic? Aduh, enggak banget. Kenyataan pahitnya adalah you're not gonna be pretty all the time. Dan itu beneran gak apa-apa banget, sahabat suara. Biarin aja lagi sekali-kali muka kamu jerawatan, perut kamu kerasanya bloated banget, terus kamu bad hair day, atau sekarang kamu pakai baju yang gak matching ketika keluar rumah, ya gak apa-apa. Itu manusiawi banget. Manusiawi banget untuk gak selalu kelihatan prima atau cantik ganteng setiap saat. Begitu kamu terima kenyataan ini, kamu tuh gak akan stres lagi tiap kali ngaca hari-hari kayak kurang oke, ya udah gak apa-apa gitu loh. Gak yang akhirnya nanti overthinking sendiri, gak kayak gitu. Jangan ya, jujur ya, begitu aku sadar kalau orang lain tuh gak sebegitunya merhatiin kekurangan diri aku, rasanya kayak plong banget, sahabat suara. Beneran deh, kayak mau apa ya udah deh, lo mau mikirin apa terserah. Gue, yang penting gue jalan di kehidupan gue sendiri. Kita tuh gak perlu hidup cuma untuk memenuhi ekspektasi visual atau standar hidup orang lain, sahabat suara. Ya, dah, untuk saat ini itu dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi dong. Stay tune terus.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
7: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
6: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
7: Hah? Emang ada apa?
6: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
7: Wah, caranya gimana?
8: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
11: Dengarkan Iswara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming
12: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 90,2 FM I Suara Suara Warga Indonesia. Balik lagi ya barengan sama aku Gina Jo di Suara Santai dan masih ngebahas soal sesi healing kita dan real talk kita untuk sore hari ini. Dari tadi kan kita udah bahas soal asmara, pertemanan, sampai penampilan yang ternyata tuh gak perlu terlalu dipusingin ya. Sekarang kita bakal masuk ke topik yang paling sering banget bikin kita overthinking sebelum tidur, yaitu soal hubungan kita sama orang lain dan keterbatasan diri kita sendiri. Bayangin betapa tenangnya hidup lo kalau lo itu bisa menerima kenyataan pahit tanpa harus merasa jadi korban. Pertama, sadari kalau you might disappoint people dan lo gak perlu dan gak akan bisa bikin seneng semua orang yang ada di kehidupan kamu. Proses menjadi dewasa itu artinya sadar kalau keputusan terbaik buat diri sendiri itu bisa aja bikin orang lain kecewa berat. Kalau kamu salah ya minta maaf, tapi kalau enggak ya let them be disappointed. Lagi pula beberapa orang tuh gak akan pernah sadar lagi kalau mereka tuh udah menyakiti kamu. Dan closure itu gak selalu datang dalam bentuk permintaan maaf, sahabat suara. Jadi daripada capek-capek nungguin orang berubah atau minta maaf, mending kamu buat closure kamu sendiri aja dengan bilang, ah yaudah cukup tahu aja gue, udah and then go, cabut setas-tasnya dibawa dah. Simple, tegas, tapi bikin hati jadi lebih tenang. Lagian, kamu tuh ya gak harus jadi type semua orang tahu, dan gak perlu juga jago di segala hal. Terima aja kalau ada hal-hal yang emang kamu gak bisa atau gak bakal bisa menguasainya, kayak gitu ya. Kamu gak harus selalu kelihatan berbakat, produktif, atau kompeten cuma demi pembuktian. Dan yang paling pentingnya lagi, kamu mungkin bakal menghabiskan banyak waktu sendiri dalam kehidupan ini. Tapi ingat, menyendiri itu bukan berarti kesepian. Ketika kamu sendirian, kamu justru punya lebih banyak ruang, punya lebih banyak waktu, kebebasan keuangan, dan kamu punya kontrol penuh atas kehidupan kamu sendiri, sahabat suara. Nyenengin kan? So, in the end of the day, hal-hal yang tadinya itu bikin kamu depresi, bikin kamu stres, itu tuh ternyata justru jadi kunci kebebasan kita sebagai seorang manusia, tau? Kita tuh gak perlu sempurna, gak perlu kita disukain sama semua orang, gak perlu takut untuk jalan sendiri. Dan semoga semua yang udah kita obrolin di sesi ini, sahabat suara, bisa bikin kamu jadi lebih semangat ya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday.
2: What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

0: FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah masuk ke jam kedua siaran aku untuk sore hari ini. Seperti biasa ya, kamu akan ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin. Ini banyak banget listnya ya sahabat suara. Buat kamu yang mau flashback-flashback boleh banget. Sambil aku mau kasih informasi nih buat kamu, terutama yang punya saudara, spesifiknya saudara perempuan ya. Kamu jangan pernah mikir kalau saudara perempuan itu adalah musuh terbesar dalam kehidupan kamu. Jangan. Karena kenyataannya dia itu tuh justru jadi benteng pertahanan terbaik untuk kesehatan mental kamu sendiri tahu. Walaupun tiap hari ada aja kelakuannya yang bikin naik darah, mungkin nyolong hoodie lah, mungkin ada hal-hal yang bikin kamu sebelah, sampai mungkin bisa juga jadi spion nyokap kamu yang siap melaporkan setiap pergerakan kamu. Tenang. Belakangan ini di sosial media emang sempat menghebohkan banget sama headline yang ngetag nama Harvard dan nyebut kalau punya saudara perempuan itu kayak dapat antidepresan alami. Emang iya ya. Hai. Soalnya kan aku punya saudara perempuan sahabat suara. Usut punya usut, walau tajuknya itu bawa-bawa Harvard, riset aslinya itu datangnya dari Brigham Young University. Lewat studi keren namanya adalah Flourishing Families yang dipublikasikan di Journal of Family Psychology. Mereka itu ngamatin sekitar 395 keluarga secara mendalam dan nemuin fakta ilmiah yang sangat mengejutkan. Hasil riset itu ngebuktiin kalau punya saudara perempuan, mau itu kakak, mau itu adik, dengan selisih umur berapapun, ternyata ampuh banget untuk melindungi remaja dari rasa kesepian, ngerasa gak dicintai, rasa bersalah, sampai ketakutan yang berlebih sahabat suara. Peneliti utamanya adalah Laura Padilla Walker. Ini menyimpulkan dengan kalimat yang ngena banget ya, kalau saudara perempuan itu bisa ngasih sesuatu ke anak-anak yang gak bisa diberikan oleh orang tua mereka sendiri. Soalnya ikatan antar saudara itu beda ranah. Ada ruang nyaman yang tersendiri aja gitu, yang cuma bisa diisi sama sebayanya, tanpa ada rasa canggung, tanpa ada rasa takut dijudge. Dan kehadiran mereka itu seakan jadi tempat pelarian yang pas ketika kamu lagi kayak marah banget, lagi depressed banget sama urusan sekolah, friendship, atau bahkan ketika kamu lagi kesel sama aturan rumah sendiri. Jadi secara gak langsung keterbukaan itu ngebantu kamu untuk meluapkan emosi daripada cuma kamu pendem sendiri sampai akhirnya ujung-ujungnya jadi penyakit sahabat suara. Dan saudara perempuan itu bikin kamu terbiasa untuk ngomongin masalah dan gak ragu juga untuk nunjukin sisi rapuh kamu tanpa perlu janggut gengsi. Jadi untuk sekarang coba WhatsApp deh saudara perempuan kamu, bilang hi sis, I love you so much.
1: Suara Warga Indonesia
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Tadi kan ada peneliti yang bilang kalau punya saudara perempuan, mau kakak, mau adik dengan umur berapapun itu menjadi depresan. Menjadi antidepresan maksud aku ya. Menjadi antidepresan alami. Sekarang bayangin plot twistnya untuk kamu yang tiap hari hobinya janggut-janggutan sama saudara perempuan kamu. AKA berantem gara-gara urusan sepele ya kayak baju biasanya. Ternyata ilmuwan itu nemuin kalau pertengkaran sengit yang saben hari terjadi di rumah itu gak sepenuhnya buruk tau, tapi punya nilai edukasi emosional yang tinggi banget. Itulah kenapa kalau di rumah aku sahabat suara, ketika adikku dan aku lagi berantem, papaku tuh akan bilang, "Ya udah, Ma, biarin aja. Nanti ada waktunya di mana mereka berdua itu udah enggak bisa kayak gini lagi." Hitung-hitung bondingnya kan makin dekat. Aduh, gimana maksudnya? Nah, dari gesekan-gesekan kecil itu ternyata itu malah sebenarnya kita itu lagi belajar cara berdebat yang sehat, cara berkompromi itu seperti apa, dan cara mengendalikan emosi kamu sendiri. Rumah tuh ibarat arena latihan skala kecil tau, sebelum kamu benar-benar terjun ke dunia luar yang dinamika sosialnya itu jauh lebih keras dan penuh dengan intrik. Jadi secara gak sadar keberadaan saudara perempuan kamu itu ngebentuk benteng pertahanan psikologis kamu, jadi jauh lebih tahan banting ketika menghadapi masalah hidup yang benar-benar masalah banget. Apa sih namanya? Ketika kamu lagi diacak-acak nih sama masalah kerjaan, percintaan di luaran sana, kamu tuh akan selalu tahu gitu, ada satu orang di rumah yang selalu bisa kamu ajakin berantem, sekaligus kamu ajakin untuk bersandar di hari yang sama ketika kamu lagi ngerasa very exhausted dengan hal-hal yang terjadi di kehidupan kamu, sahabat suara. Maka dari itu wajar banget kalau interaksi sama saudara perempuan itu sering banget dianggap sebagai pondasi yang paling penting gitu untuk kecerdasan emosional seseorang. Kamu belajar cara minta maaf, belajar ngejaga rahasia, belajar nahan ego di depan orang yang sama, itu kan ya belajarnya dari saudara kan, sahabat suara, saudara perempuan salah satunya. Walaupun kamu sering kayak di dalam hati sebel-sebel, kan tetap ya deep down in your heart sayang banget sama adik kamu, sayang banget sama kakak kamu. Ngaku deh sekarang juga.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tijus, mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
9: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.
11: Kan selalu

0: 101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Siapa sih yang gak mau kalau dikasih gratisan, sahabat suara? Apalagi nih ya, kalau soal belanja, pasti semua orang ngincer yang namanya promo. Nah, kalau kamu mau belanja di tempat yang banyak promonya, mending kamu belanja di Alfamidi aja nih. Soalnya lagi ada promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 pakai kartu kredit Bank Mandiri, kamu bisa tebus murah tropical minyak goreng 1 liter cuma Rp28 aja loh. Selain itu, kamu juga bisa dapetin Ultramilk 1 liter All Varian setiap belanja minimal Rp300.000 pakai kartu debit BRI. Untung banget kan? Makanya langsung aja kunjungi Alfamidi terdekat ya, sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebelakang.

0: suara-suara warga Indonesia. Masih ngobrolin soal adik ataupun kakak perempuan, saudara perempuan ya, di suara santai barengan sama aku Gina Joyo. Nih sahabat suara, sebenarnya momen paling relatable dalam sejarah persaudaraan pasti akan terjadi ketika ketika kamu apa ya, secara tidak sadar gitu ya, kamu itu gak cuma sekedar berbagi ilmu sama saudara kamu, tapi juga kamu itu lagi membentuk sebuah hubungan yang tidak akan terputus sampai kapanpun itu, sahabat suara. Aduh, walaupun benci-benci sayang ya, hubungannya tuh unik banget. Antara benci iya, sayang juga iya, ini yang ternyata bikin ikatan persaudaraan itu emang gak ada tandingannya. Kamu bisa aja gak teguran, gak tegur sapa, gak ngobrol-ngobrol seharian penuh, mungkin gara-gara hal sepele gitu ya. Tapi begitu ada orang di luaran sana yang macam-macam sama kamu, dia tuh bakalan jadi orang terdepan yang paling pasang badan untuk ngebela kamu, sahabat suara. Adikku tuh kayak gitu. Waktu itu tuh aku pernah pergi berdua sama adikku, dan aku mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan di luaran sana, dan adikku itu orang pertama yang ngejar orang itu sampai dapat, sahabat suara. Ya walaupun ujung-ujungnya gak dapat sih, tapi at least aku akhirnya ngerasa bahwa oh ternyata dia itu care banget sama aku. Dan begitu juga aku, secara gak sadar ketika adikku pergi keluar rumah sendirian, aku tuh kayak coping mechanism kali ya aku bilangnya. Akan nge-whatsapp adikku kayak hati-hati, jangan asal-asal kalau misalkan kenalan sama orang, kabarin terus sekarang gimana, nanti pulangnya dijemput jam berapa. Nah itu wajar banget, dan ternyata itulah yang selalu aku kangenin, sahabat suara, dari adikku. Berantem-berantemnya itu loh, perpaduan yang yahut, yang legit banget. Dan riset ilmiah itu tadi sudah membuktikan lewat data. Tinggal kamu aja nih yang harus belajar lebih bersabar untuk menghadapi tingkah lakunya saudara kamu sehari-hari. Jadi buat kamu yang sekarang lagi dengerin siaran aku ini dan punya saudara perempuan di rumah, coba sesekali sisihin deh gengsinya. Mumpung momennya pas, gak ada salahnya juga untuk dibales kan chatnya. Yang tadinya garing-garing banget di chat, sekarang coba buka topik, atau yang terakhir chatnya dibalesin lagi. Hitung-hitung sebagai bentuk investasi, sahabat suara. Kan anti depresan alami, bener gak?
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini udah jam terakhir siaran aku untuk sore hari ini. Sudah waktunya kita masuk ke baper, bahas percintaan yang gak pernah ada abisnya. Anyway, kamu udah mau belum? Pupup lagi ngapain? Aku tuh kangen banget tahu sama kamu. Aduh, aku aja sebel banget. Orang-orang di sekitar aku juga kayak gitu. Kamu diem gak? Kamu yang diem apa aku yang keluar dari ruangan ini? Ah, pusing deh tuh. Kebanyakan orang yang dengar ketika kita lagi baby talk gitu ya, langsung mikir kayak, ih, cringe banget sih itu orang. Ya ampun, parah. Ih, aku aja geli merinding sahabat suara. Tapi ternyata secara psikologis, gaya komunikasi alias baby talk ini sebenarnya punya alasan mendalam yang berhubungan sama pemenuhan kebutuhan emosional dasar kita sebagai manusia nih. Ketika udah dewasa, bentuk fisik bayi yang lucu dan bikin gemes kan emang udah gak ada di diri kita. Nah, penggunaan baby talk ini tuh jadi semacam kayak mekanisme verbal untuk memicu yang namanya caretaking instinct atau insting saling merawat dari pasangan. Jadi sweet, ketika kamu ngobrol pakai nada yang lembut dengan kata-kata yang dibikin se-playful mungkin, otak pasangan kamu akan merespon sinyal tersebut untuk memberikan, aku akan memberikan perhatian yang ekstra, aku akan melindungi kamu sampai akhir hayatku. Kayak gitu loh sahabat suara istilahnya. Fenomena ini tuh juga jadi penanda kalau hubungan kamu dan doi itu udah berada di zona yang aman banget, nyaman satu sama lain. Kamu dan pasangan udah gak ragu lagi untuk bersikap saling manja, clingy, main-main, gak ada jaimnya, sampai berani nampilin sisi paling rapuh dan vulnerable tanpa ada rasa takut akan dihakimi. When ya, terus tingkat kenyamanan super tinggi inilah yang akhirnya bikin kamu berdua bisa ngelepas topeng kedewasaan yang sering banget draining energy ketika kamu berada di dunia luar, ya gak sih? Bukan cuma ada suaranya aja, panggilan sayang khusus kayak beb, terus apa lagi ya? Bubup, seng, apalagi ya, bi. Nah, terus itu tuh juga memegang peranan krusial untuk mempererat ikatan persaudaraan, enggak dong, ikatan hubungan kamu barengan sama doi. Berdasarkan penelitian di pasangan menikah, mereka yang berada di fase awal atau punya ikatan emosional yang kuat itu tuh memang terbukti menggunakan panggilan sayang 2 kali lebih banyak dibandingkan pasangan-pasangan yang biasa aja. Panggilan-panggilan unik yang cuma dimengerti berdua ini secara nyata bisa ningkatin kepuasan hubungan baik untuk pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Kalau panggilan sayang favorit kamu apa sahabat suara? Coba drop di bawah ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Masih di Suara Santai bareng sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara, dan masih ngobrolin soal baby talk. Karena banyak orang yang gak sadar kalau kebiasaan baby talk itu sebenarnya adalah cerminan dari pola hubungan yang sehat banget. Studi psikologi itu udah nunjukin bahwa orang yang sering dan nyaman menggunakan nada manja ke pasangannya cenderung punya gaya kelekatan aman alias secure attachment, sahabat suara. Mereka itu kayak gak punya hambatan emosional untuk berdekatan gitu loh, dan sama sekali kayak gak takut untuk mengekspresikan rasa kasihnya mereka secara gamblang, ugal-ugalan gitu. Dampak dari kelekatan aman yang ditunjukkan lewat baby talk ini memang gak main-main untuk kelangsungan hubungan kamu berdua nih. Pasangan yang rutin berkomunikasi dengan cara ini tuh memang sudah melaporkan tingkat kepuasan hubungan, rasa cinta itu yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang kayak terlalu kaku, terlalu jaim kayak gitu loh. Komunikasi yang santai dan penuh kasih ini tuh akhirnya bikin fondasi emosional tuh jadi jauh lebih kuat, kokoh dalam menghadapi berbagai rintangan, ombak gede tak seberangi kalau kata Deni Caknan ya. Aduh, pusing banget deh. Secara persepsi, nada suara pria atau wanita yang terlalu dalam dan kayak berat, kaku, kayak diplomatis banget, itu tuh sering banget secara tidak sadar diasosiasikan dengan kesan yang very cool, kurang berkomitmen bagi sebagian orang ya. Tapi sebaliknya nih, ketika seseorang menurunkan ego pakai nada suara yang lebih lembut, baby talk, hal itu tuh kasih efek menenangkan dan menciptakan rasa nyaman yang instan bagi pasangannya, sahabat suara. Perubahan intonasi ini pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk reassurance atau penegasan ulang secara terselubung atas rasa sayang dan kesetiaan dalam hubungan percintaan kamu dan doi. Gak perlu ngucap kata-kata janji yang berat tiap hari. Nada suara yang hangat, yang lembut ketika memanggil pasangan itu tuh udah cukup banget untuk ngirimin sinyal bawaan kalau kamu memang menghargai keberadaan dia dan kamu memang berkomitmen penuh dalam hubungan tersebut, sahabat suara. Jadi kalau sekarang nih pasangan kamu sering banget tanya, "Bi, kamu demam apa?" Jangan dimarahin, itu tuh berarti dia tuh sayang banget sama kamu.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
10: Suara warga Indonesia.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Buat kamu yang suka sama film bergenre horror misteri, kamu kayaknya wajib banget nih sahabat suara buat nonton film Lobang Buaya yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horror misteri berjudul Lobang Buaya yang dibintangi sama Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Film ini itu nyeritain soal Letnan Sugeng. Jadi dia itu adalah seorang perwira militer gitu yang dapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lobang Buaya. Oh my god, serem banget ya. Setiap korban tuh katanya punya luka yang gak lazim gitu deh, alias ada lobang di setiap punggung korbannya. Ya ampun. Kalau kamu penasaran siapa dalang dibalik kejadian di desa Lobang Buaya, kamu bisa nonton film Lobang Buaya yang udah tayang mulai 1 Oktober 2026 ya sahabat suara. Dan buat info dan juga update lengkapnya, kamu bisa follow di sosial media @filmlobangbuaya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik akademisi Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengangkatan ini mengisi posisi One Team Press yang sempat kosong selama 2 tahun dengan jajaran anggota yang mencakup Quraish Shihab hingga Khairul Tanjung. Miliarder Australia Clive Palmer kembali menggarap proyek Titanic 2 melalui Blue Star Line setelah

rute sejarah Southampton menuju New York. PT Agrinas Pangan Nusantara mencatat sebanyak 27.099 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menerima penugasan. Sementara itu, 1.501 orang tidak melanjutkan proses karena menolak offering letter atau tidak konfirmasi. Salah satu kendala utama mundurnya peserta disebabkan oleh persoalan penempatan lokasi yang lintas provinsi.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini sudah sedikit lagi di penghujung siaran aku ya. Memang sih pada akhirnya yang membuat sebuah komunikasi terasa lebih dekat gitu dan kayak dalam banget itu tuh bukan cuma sekedar formalitas ketika cara kita berbicara atau pilihan kata kita yang terlalu diplomatis ke pasangan kita. Jatuhnya kayak di penjara, gak suka, kurang nyaman aja gitu, kurang lost. Kunci utamanya itu tuh terletak di rasa aman. Di rasa aman yang menyeluruh, yang memungkinkan kita untuk tampil menjadi diri kita sendiri, gak ada kepura-puraan, dan akhirnya itu menimbulkan kenyamanan di hubungannya. Gaya bahasa manja, baby talk, itu tuh sebenarnya cuma salah satu simbol visual dan audio dari rasa saling percaya yang udah terbangun kuat di sebuah hubungan. Jadi kalau kamu nanti atau pasangan kamu udah mulai ngomong pakai nada manja atau panggilan aneh yang lain-lain, bebeb, embub, abuy dan segala macamnya, ya udah nggak usah ngerasa aneh atau kamu ngerasa malu, nggak perlu sih, ya anggap aja itu sebagai tanda positif ya kalau hubungan kamu berdua tuh sudah ada di level emosional yang sehat dan saling melengkapi satu sama lain. Sheila, aku jadi kangen deh panggil kayak seng gitu. When ya, selama hal itu bikin kamu makin deket dan bahagia, cringe di mata orang lain bukan sebuah masalah, sahabat suara. Asik deh, ya ampun. Serang banget aku kalau ngebahas kayak gini. Karena kan sambil recalling dulu-dulu, bahaya juga. Jangan recalling dulu-dulu, sahabat suara, karena kita tuh hanya perlu fokus ke depan itu seperti apa. Tunggu aja waktunya, tunggu tanggal mainnya. Cailah, gak kerasa juga ya, sahabat suara. Ini udah jam 7 aja nih, udah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih buat kamu ya yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sore sampai sekarang udah jam 7 nih. Terima kasih juga buat KKBO yang udah bantuin siaran aku hari ini. Thank you so much, sahabat suara ya. Aku izin pamit undur diri. Karena kalau undur-undur beda mundur terus dia ya, sahabat suara. Aku pamit, Gina Joyo signing out. Sehat selalu, sahabat suara. Bye, love you, love you, love you.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
7: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
10: Pil dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
11: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayolah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara Humismi ya. For your information aja, ini yang ngomong kaki buncinya Farhan ya. Jadi Farhannya tuh hari Selasa, kan kamu semua pada kerja ya gak sih? Pada pusing tuh besok ada gawean apa atau ada kerjaan apa diselesain, dikelarin ya. Farhan mah kalau hari Selasa outing, info aja nih ya, info aja ya. Jadi ya nyantai aja nih Farhan. Jadi ini yang siaran kaki buncinya ya. Dan buat kamu nih yang mungkin hari Selasanya kerasa capek banget, ya janganlah capek-capek. Mendingan sini aku temenin di nongkrong bareng sama aku Farhan Hendra, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Dan buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, stay tune aja ya sahabat suara, oke?
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan di sebuah tempat terus kamu ngelihat nih ada seorang pedagang atau penjual yang mungkin dagangannya kelihatan sepi banget, yang ngasih ada yang jual makanan, entah itu minuman juga, gorengan, tisu kadang, ya enggak. Kalau enggak ya barang-barang lain yang biasanya itu dijual gitu. Ya aku berharapnya sih ketika aku kalau misalnya ngelihat ada orang kayak gitu, aku berharapnya ya semoga hari ini ada yang belilah gitu. Nah, biasanya kalau kita ngelihat kondisi kayak gitu kan paling kita cuma lewat gitu kan, atau mungkin dalam hati bilang kayak kasihan ya gitu. Tapi setelah itu udah gitu, kita lanjut jalan. Kalau misalnya ada rezeki baru tuh beli. Karena emang kadang kita tuh gak tahu harus berbuat apa, jujur aja ya. Tapi ada seorang ibu nih yang justru melakukan sesuatu yang sederhana. Dia tuh ngebuat sebuah challenge selama 30 hari untuk membeli dagangan dari para penjual lansia dan pedagang kecil yang sepi pembeli. Nah, menurut aku ini challenge yang kelihatannya tuh sederhana, tapi maknanya itu lumayan dalam nih. Jadi lewat foto-foto yang dia unggah, terlihat gimana ibu ini tuh mendatangi pedagang-pedagang kecil dan pedagang yang mungkin gak punya toko besar ya, yang tahu gak sih yang biasanya tuh pakai sepeda, kalau gak duduk aja di samping jalan, yang biasanya tuh bapak-bapak kalau gak ibu-ibu tuh ya. Dan jarang juga kalau misalnya pedagang kayak gitu tuh bisa promosi di media sosial gitu. Bahkan mungkin setiap hari gitu harus nunggu cukup lama cuma untuk mendapatkan beberapa pembeli. Dan bukannya cuma lewat, ibu ini memilih untuk membeli dagangan mereka satu persatu, hari demi hari, selama 1 bulan full alias 30 hari. Nah, kalau kamu dengar kata challenge, biasanya apa yang langsung muncul di kepala kamu nih, Sobat Suara? Challenge makan pedas, challenge olahraga, challenge gak boleh makan nasi, atau challenge bangun pagi, atau mungkin challenge 30 hari tanpa menghubungi mantan. Ya, kok gitu? Nah, yang terakhir biasanya bukan challenge ya, jatuhnya itu usaha menyelamatkan diri. Tapi ibu ini tuh punya challenge yang berbeda. Bukan untuk mendapatkan hadiah ya, bukan juga untuk ngejar jumlah views, tapi untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang mungkin lagi membutuhkan pembeli. Dan menurut aku ini menarik banget, karena ternyata challenge itu gak harus selalu tentang diri kita. Gak harus selalu kayak gue harus mencapai ini nih, gue harus punya itu, gue harus turun sekian kilo. Kadang challenge juga bisa tentang selama 30 hari apa nih yang bisa gue lakuin untuk orang lain. Dan kalau dipikir-pikir, membeli dagangan seorang emang kelihatannya tuh sederhana banget. Misalnya, kamu ngeliat nenek-nenek atau kakek-kakek lagi jualan gitu kan, kamu beli satu makanan, harganya mungkin cuma beberapa ribu rupiah lah. Buat kita mungkin cuma segini doang, tapi buat penjualnya, satu pembelian itu bisa berarti banyak. Karena yang mereka butuhkan bukan cuma uang dari hasil jualan, tapi juga rasa bahwa masih ada orang yang menghargai daganganku, masih ada yang mau beli, masih ada yang memperhatikan. Apalagi buat pedagang lansia tuh kan, ya gak sih? Mungkin mereka masih berjualan tuh bukan karena pengen menjadi pengusaha besar, tapi karena emang masih punya, masih pengen punya aktivitas, kalau gak cuma buat bertahan hidup aja gitu. Dan mungkin jualan itu udah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ketika ada seorang yang datang dan membeli dagangan mereka, sekecil apapun nominalnya, itu bisa menjadi bentuk penghargaan. Dan yang lebih menarik lagi, aksi ibu ini tuh kemudian mendapat perhatian dari warganet nih, atau netizen ya. Banyak orang yang merasa terinspirasi, bahkan ada yang kemudian ingin ikut challenge tersebut. Nah, ini yang menurut aku keren, karena kebaikan itu ternyata tuh bisa menular loh, ya gak sih? Bukan menular kayak flu ya. Kalau flu kan jangan ditularin tuh ya, simpan sendiri aja. Tapi kalau kebaikan, boleh banget kamu tularin. Satu orang melakukan sesuatu, orang lain melihat, kemudian berpikir, oh ya juga ya, aku bisa tuh melakukan hal yang sama. Akhirnya satu tindakan kecil bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan yang sama. Dan bayangin kalau itu dilakuin sama banyak orang. Misalnya nih, kamu lagi jalan pulang, terus kamu lihat ada bapak-bapak jualan makanan, biasanya kamu lewat doang gitu kan. Tapi hari itu kamu mikir, yaudah deh, aku beli, mumpung ada rezeki lebih. Besok kamu ngelihat ibu-ibu jualan kue, kamu beli lagi. Lusa kamu ngelihat pedagang minuman yang sepi, kamu beli lagi. Itu tandanya apa? Ya bener, rezeki kamu lagi banyak karena kamu berbagi sama orang lain.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
3: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: So Caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
10: Suara warga Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia, sahabat suara, kayaknya enak ya kalau misalnya tuh kita tuh bisa ngobrol sama kucing kita. Ya enggak sih? Buat kamu nih yang mungkin punya rumah, punya kucing di rumah, ya. Coba deh sekarang lihat kucing kamu. Lihat mukanya nih, lihat tatapannya. Terus kamu coba mikir, sebenarnya nih kamu tuh kalau aku ajak ngomong ngerti enggak sih? Kan kayak gitu kan, kucing tuh kadang kalau diomongin apa dia tuh cuma ngeong doang terus melakukan hal sebaliknya. Nah, pertanyaan kayak gitu kayaknya emang gak cuma muncul di kepala para pemilik kucing aja nih. Karena sekarang ada sebuah eksperimen unik dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB bernama Gusti Ilalang Seta. Dia tuh ngebuat sebuah proyek bernama Project Solemn yang mencoba mempelajari respon neurologis kucing menggunakan teknologi yang namanya itu elektroencephalography atau yang biasa disingkat EEG ya. Bacanya EEG ya, jangan jadiin satu. Nah, kalau ngedengar kata EEG mungkin kamu langsung berpikir kayak, wah ini pasti alat pusing banget nih cara makainya, ya nggak? Dan emang teknologinya itu berkaitan dengan aktivitas listrik yang terjadi di otak. Jadi sederhananya, EEG itu digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada otak, dan dalam Project Solemn ini, teknologi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana aktivitas otak kucing berubah ketika kucing diberikan berbagai rangsangan atau stimulus. Ada 6 stimulus berbeda yang diberikan dalam eksperimen tersebut, terus kemudian aktivitas otak kucing itu direkam. Tujuannya, untuk melihat bagaimana kucing merespon masing-masing rangsangan tersebut melalui perubahan aktivitas neurologisnya. Nah, di sini mulai menarik. Karena kalau kita sebagai manusia ditanya gitu, kamu suka makanan ini nggak? Kita tinggal jawab suka gitu. Atau mungkin nggak suka. Atau ya tergantung ya, bayar apa nggak. Nah, tapi kucing itu punya cara komunikasi sendiri. Kamu panggil pus-pus, dia lihat kamu, diem. Kamu panggil lagi, dia tetap lihat kamu, terus dia pergi. Nah kan maksudnya apa, ya nggak? Dan kita sebagai manusia itu cuma bisa menyimpulkan, kayaknya dia emang bete deh, ya gitu kan? Padahal mungkin dia emang lagi nggak mood aja gitu. Nah, lewat teknologi kayak EEG ini, peneliti mencoba melihat respon yang terjadi di balik perilaku tersebut. Bukan sekedar melihat apakah kucing bergerak atau tidak, tapi melihat perubahan aktivitas neurologisnya ketika mendapatkan stimulus tertentu. Dan menurut aku, ini menarik banget. Karena proyek kayak Project Solemn ini berada di persimpangan antara teknologi, sains, seni, dan hubungan manusia dengan hewan. Jadi bukan cuma eksperimen teknologi yang kaku, ada upaya untuk memahami bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan hewan menggunakan pendekatan yang berbeda. Selama ini kan kita berkomunikasi dengan hewan berdasarkan perilakunya, ya nggak? Kalau ekornya gerak, kita coba tebak. Kalau telinganya berdiri, kita coba tebak lagi tuh. Kalau dia mendengkur, nah pasti kita langsung bilang, tidur aja nih orangnya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dalam sistem sarafnya? Nah, pertanyaan kayak ginilah yang coba didekati melalui eksperimen tersebut. Dan yang membuat aku makin tertarik adalah proyek ini dilakuin sama mahasiswa loh. Artinya lingkungan pendidikan juga bisa menjadi tempat lahirnya eksperimen-eksperimen yang unik. Kadang

0: happy suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana nih kabarnya ya? Masih di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra. Pastinya setelah kita tahu lah ya, hiruk pikuk, bisa dikatakan tuh duniawi itu membuat kita capek banget. Dan kita tuh rasanya tuh pengen banget gitu ya, jalan-jalan atau mungkin refreshingnya gak sih, pergi ke luar kota. Mungkin kamu udah ada plan ya buat pergi kemana nih kira-kira berikutnya. Kalau misalnya kamu berangkat nih, katakanlah dari Semarang, sekarang tuh saatnya pilih perjalanan kamu sama Citilink. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan. Mau business trip bisa, weekend escape, easy banget. Ketemu keluarga apalagi, atau cuma sekedar cari suasana baru aja. Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu, jangan lupa ya. Dan buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk dapetin gratis bagasi 20 kg. Beh, lumayan tuh ya buat oleh-oleh ya. Jadi lebih praktis kan, semuanya tuh bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi udah siap nentuin perjalanan berikutnya kan?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara-suara warga Indonesia, siapa yang suka banget nih sahabat suara ngelihat foto-foto lama, ya gak sih? Jujur, aku salah satu orang yang suka nostalgia dengan ngelihat foto lama. Makanya aku simpan baik tuh foto katalog pas aku SMA dan juga SMP dan juga SD bahkan. Aku simpan dengan baik. Nah, kalau kamu nih ya ngingat-ngingat foto waktu masih kecil atau foto yang sebenarnya udah lama banget, tapi begitu dilihat tuh bikin langsung kita bilang kayak, wah ternyata aku udah berubah banyak ya. Padahal sekarang ya foto tersebut ya harusnya disimpan baik-baik, jangan sampai tersebar lah. Kalau ngomongin soal foto lama, ada cerita menarik juga nih dari seorang warga Amerika Serikat bernama Bruce J. Eamon. Bruce baru-baru ini membagikan kembali potret lama ketika dirinya mengikuti program pertukaran pelajar di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1985. Dan kalau kamu hitung, itu berarti momen tersebut terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Bayangin, 40 tahun. Kamu sekarang lihat foto masa sekolah kamu aja mungkin baru 5 atau 10 tahun lah ya, udah bisa nostalgia. Nah, Bruce punya foto dari sekitar 4 dekade lalu. Nah, lewat unggahannya di Threads, Bruce memperlihatkan berbagai foto ketika dirinya di Indonesia. Ada foto yang memperlihatkan kehidupan sekolah, ada momen keseharian, ada suasana ketika dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan dari foto-foto tersebut, kita bisa melihat potongan kehidupan Bruce ketika berada di Padang di masa itu ya. Yang menariknya lagi, Bruce gak cuma datang ke Indonesia untuk sekedar tinggal sementara. Selama berada di Padang, dia juga mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, dia mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat lokal juga. Jadi pengalaman pertukaran pelajar tersebut bukan cuma soal datang ke negara lain, sekolah terus pulang, udah gitu aja, enggak. Tapi juga tentang gimana seorang dari Amerika bisa merasakan langsung kehidupan masyarakat Indonesia nih. Dan kalau ngebayangin tahun 1985, coba kita mundur banyak ya, belum ada internet tuh pasti ya enggak. Belum ada smartphone juga, belum ada Instagram juga, belum ada TikTok, Threads ya. Belum kepikiran bahkan ya. Kalau sekarang kamu pergi ke suatu tempat, tinggal keluarin HP, foto, edit sedikit, upload, kelar, ya enggak. Terus kalau misalnya di tahun 1985, mau mengabadikan momen ya harus pakai kamera gitu. Mau lihat hasilnya ya harus nunggu dicuci dulu tuh film. Jadi belum ada tuh istilah kayak, foto dulu kalau jelek hapus. Jangan, enggak ada. Semua foto di zaman itu bagus semua. Karena mahal ya. Dan mungkin karena itulah foto-foto lama tuh terasa punya nilai nostalgia yang berbeda. Setiap lembar foto kayak menyimpan cerita aja gitu. Kamu gak bisa gitu langsung hapus fotonya begitu aja. Kalau hasilnya jelek ya selamat, mukamu jelek gitu selama 40 tahun ke depan. Nah, buat Bruce, foto-foto dari Padang ini tentunya bukan sekedar gambar lama aja ya. Ada pengalaman hidup yang tersimpan di dalamnya. Bayangin kamu pergi ke negara yang jauh dari tempat kamu tinggal, terus kamu harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa baru, makanan baru, kebiasaan baru, teman-teman baru, dan semuanya itu kamu jalani ketika masih belajar atau jadi pelajar lah. Tentunya ada rasa penasaran gitu. Mungkin juga ada rasa canggung juga dikit, bahkan bisa jadi ada momen ketika salah mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Jujur, ya gak sih? Kadang tuh orang-orang Indonesia tuh jeleknya gitu. Kalau misalnya ngajarin bule atau mungkin ngajarin bahasanya, itu diajarin tuh yang bahasa-bahasa jelek dulu. Tahu gak sih? Kamu pasti pernah kayak gitu. Karena apa aku bisa ngomong gitu? Karena aku juga biasanya gitu.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 1,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra di Sahabat Suara. Dan seperti biasa kalau jam 9 malam tuh ada segmen paling lemes di Suara Semarang, apalagi kalau bukan pendahuluan pendapat 20-an, dimana kita tuh ngebahas masalah kehidupan, refleksi diri di sini. Pokoknya kita tuh ya intinya kayak curhat-curhat gitulah. Kalau misalnya mau curhat-curhat juga bisa, boleh juga curhat-curhat, tapi khusus malam ini kalau bisa curhatnya itu tentang pernikahan. Waduh, langsung berat banget nih. Jadi lagi rame banget di Twitter dan juga Threads itu orang yang lagi ngebahas tentang pernikahan. Kamu mau nikah under 30 atau di atas 30 tahun? Nah, sebenarnya ini menjadi perdebatan nih. Ada yang mungkin pro umur 30, di atas 30 baru nikah, atau mungkin ada yang udah nikah di under umur 30. Nah, kalau misalnya kamu gimana nih Sahabat Suara? Coba dong kasih pendapat kamu lewat WhatsApp 0811 2700 902, oke? Aku tungguin pendapat kamu ya Sahabat Suara.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra dan masih di segmen pendahuluan. Nah, jadi hari ini tuh kita ngebahas masalah pernikahan enaknya itu di under 30 atau di atas umur 30 tahun. Semua orang tuh punya pendapatnya masing-masing ya. Mungkin ya, ada yang mungkin dia tuh lebih suka nikah under 30 karena mungkin kelebihannya lebih banyak ketimbang minusnya. Tapi juga ada yang berpendapat kalau misalnya di atas 30 tuh juga gak masalah kok nikah, juga banyak banget kelebihannya. Nah, makanya nih, sebelum aku ngebacain pendapat kamu, aku pengen ngasih plus minus ya, nikah under 30 itu bakal kayak gimana ya, atau mungkin umur 20-an tuh bakal kayak gimana. Ini based on ringkasan AI di Google ya. Kok valid ya? Jadi kelebihan nih nikah under 30 itu adalah yang pertama, kamu tuh masih punya energi yang gede lah. Soalnya jiwa mudamu tuh masih masih bergejolak banget kan, ya enggak? Terus di sisi lain juga kamu tuh masih bisa nemenin anak kamu sampai nanti tua gitu. Ya meskipun kita tahu ya umur enggak ada yang tahu, tapi itu ada kemungkinan lebih besar aja kalau misalnya kamu bisa nemenin anak kamu itu sampai dewasa nanti. Terus juga kalau misalnya ngomongin pemulihan fisik ya, umur 20-an tuh masih kenceng-kencengnya ya enggak? Apalagi permasalahan reproduksi secara umum ya dinilai lebih optimal aja kalau di umur 20-an ya enggak? Soalnya kan masih muda juga tuh, masih bahasanya tuh masih strong ya. Terus juga kalau misalnya kamu nikah di umur 20-an, kamu tuh lebih bisa belajar beradaptasinya tuh sama pasangan tuh ya, waktunya lebih lama lah. Bukan aku bisa bilang lebih cepat ya, karena kalau ngomongin adaptasi itu tuh masing-masing orang bisa beradaptasinya. Tapi yang pasti kalau misalnya kamu sama pasangan kamu nikah under 30, itu tuh beradaptasinya dengan pasangan itu tuh lebih lama lagi ketimbang yang umur 30. Nah, terus kalau tantangannya apa aja nih bos, ya enggak? Kalau tantangan pasti ya, kalau ngomongin umur 30 umur 20-an tuh masih mudian ya enggak? Mental tuh juga kadang masih labil, atau juga kadang tuh umur 20-an tuh masih proses pencarian jati diri. Nah, tinggal ngontrolnya tuh gimana nih kamu sahabat suara. Balik lagi ya, mentalnya tuh pasti ya bisa nggak bisa harus siap sih kalau memang kamu mau nikah under 30 ya. Terus juga di sisi lain kalau ngomongin tantangannya juga atau minusnya juga, challenge-nya juga, itu adalah masalah finansial dan juga karir. Nah, biasanya kan kalau umur 20-an tuh karir tuh belum se-stable kalau misalnya kamu umur 30-an ya enggak. Ya itulah ibaratnya tuh bahasanya tuh berjuang bersama dari bawah kalau nikah under 30, kecuali ya orang tuanya kaya. Itu different case lagi. Itu tuh, itu adalah plus minus kalau misalnya kamu nikah under 30. Nah, kalau plus minusnya kamu nikah di atas umur 30, apa nih? Nah, plusnya ini, yang pertama adalah kamu tuh tingkat kematangan emosi terus POV dan komunikasi tuh jauh lebih dewasa lah, serta juga realistis. Jadi ya lebih enak aja kalau misalnya kamu berpasangan gitu sama plus 30, di atas 30, karena lebih dewasa, lebih enak diajak ngobrol juga. Tapi ya balik lagi ke orangnya ya, kadang juga ada umur yang 30 tuh masih kayak gitu juga kelakuannya ya. Terus juga kondisi finansial dan karir biasanya tuh jauh lebih stabil lah dan mapan untuk membangun keluarga. Nah, kadang tuh ada juga tuh orang yang kayak gitu, contohnya aku nih. Aku tuh kadang tuh mikir gitu, kalau misalnya mau nikah tuh harus punya finansial yang stable dulu, karir yang oke, baru tuh aku berani nikah. Soalnya kalau ngomongin nikah, itu tuh juga promise-nya tuh harus sampai akhir sih harusnya. Terus juga lebih tahu secara pasti kriteria pasangan hidup yang sejalan dengan visi masa depan. Nah, tapi challenge-nya ada nggak sih nikah di atas umur 30 tuh? Ada. Yang pertama adalah tekanan sosial. Apalagi kamu punya tante atau mungkin bude atau mungkin keluarga yang emang kalau ngomong tuh mulutnya nggak pernah disekolahin, ya nggak sih? Pas kumpul keluarga gitu kan, ya nggak sih? Ditanyain kapan nikah, ya pusing ya ngejawab pertanyaan itu. Kalau misalnya kamu ketemu pertanyaan itu ya sebisa mungkin tutup kuping sambil melet aja ya. Terus challenge lagi adalah waktu bersama pasangan tuh bisa jadi lebih terbatas karena kesibukan karir yang emang udah berjalan. Nah, ini nih minusnya umur 30 nih, kadang tuh karir kita tuh udah oke gitu kan, udah oke, udah mantep, udah enak, tapi kan biasanya tuh kalau semakin tinggi posisi kita tuh semakin sibuk juga. Karena itu kadang tuh kita tuh ngabisin waktu sama pasangan kita di umur 30-an, itu ya minusnya itu. banyak sibuk kerjanya dibanding pacarannya. Nah, makanya nih aku pengen dengar pendapat kamu nih. Bisa kali kasih aku pendapat kamu di WhatsApp 0811 2700 902. Aku tungguin ya sahabat suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: Jadi selalu kembali Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
8: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
9: Kita, let's enjoy the ride.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 2 FM suara-suara warga Indonesia. Ini nih, udah langsung muncul pendapat dari orang-orang dan juga sahabat cua tentang nikah under 30 dan plus 30 ya. Ini ada nih, dari dia gak mau disebutin namanya nih. Positifnya ya, menurut dia adalah pikiran masing-masing tuh udah cukup dewasa dalam menghadapi masalah pernikahan. Oh, ini dia berarti salah satu orang yang nikah di atas 30-an ya kayaknya ya. Terus juga secara finansial dia juga udah cukup stabil katanya. Terus dewasa itu pilihan, saling bermanja-manja tetap ada. Nah nih, berarti membuktikan nih kalau misalnya kamu nikah di atas 30, sebenarnya kamu tuh juga bisa masih bisa pacaran gitu. Bukan berarti kalau udah nikah di atas umur 30 tuh kaku, terus juga berkeluarganya tuh yang kayak, ya yang kayak boomer lah. Masih bisa kok, ini nyatanya ada nih yang gak mau disebutin namanya nih. Dia lebih milih buat diem. Terus juga secara finansial lebih mudah mengarahkan ke visi yang sama lah, karena pengalamannya tuh lebih banyak yang dia pelajari dalam hidup juga. Terus kalau ngomongin negatifnya adalah, nah ini negatifnya juga banyak nih. Nih dia tuh cerita, karena kami masing-masing berkarir dan udah nyampe jabatan yang cukup lumayan, kami cuma bisa bermanja-manja ketika pulang kantor. Tuh bener kan yang tadi aku omongin, ya itu minusnya adalah waktu pacaran kamu tuh lebih sempit. Ya gak sih, biasanya tuh pulang kantor baru bisa manja-manjaan tuh. Terus juga usia prima seorang perempuan adalah usia 23-27. Dan laki-laki rentang usia prima tuh nya lebih kurang lebih 23-35. Sehingga kehidupannya itu kurang aktif lah, kehidupan itunya ya itu kurang aktif. Jadi ya minusnya ya itu, balik lagi ke hal itu lagi ya. Emang kalau ngomongin umur gak bisa bohong ya. Terus juga minusnya lagi adalah ketika udah menikah, pola pikir akan lebih berorientasi ke masa depan. Waktu untuk menabung untuk hari tua dan KPR jadi lebih singkat dibandingkan yang menikah di kala muda. Oh, berarti itu kalau misalnya kamu punya kepengenan banyak di umur 30-an up, kamu baru nikah, kamu punya kepengenan sama pasangan kamu itu jadi lebih sempit aja waktunya. Ya, emang gitu plus minusnya sih ya. Nih, dia juga ngasih note nih, jawaban di atas hanya gambaran aja, nggak berarti akan berlaku untuk setiap orang. Bener, setuju. Karena balik lagi, kalau misalnya memang kamu pasangan kamu itu katakanlah petualang, kalau nggak dia emang selalu fun, selalu membahagiakan, selalu bikin kamu happy, itu tuh juga bakal enak kok nikah di umur berapapun ya. Kayak contohnya itu kakek-kakek yang ada di up. Itu kan membuktikan kalau misalnya umur itu nggak membendung kamu buat selalu have fun sama pasangan kamu.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: 2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, jawaban dari sahabat suara dan juga plus minusnya yang udah aku kasih buat kamu yang mau punya pilihan nikah under 30 atau di atas umur 30. Ya semua itu pilihan lah sahabat suara, tergantung baik lagi ke kamu ya, sesiap kamu. Kalau misalnya kamu gak siap, jangan dulu, karena apa, pernikahan itu adalah janji setia kamu sama pasangan kamu. Kalau gitu aku sekalian pamit ya sahabat suara. Thank you buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat broadcast operator kita ya. Terima kasih sudah menemani dan juga ngabantin nanti secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik akademisi Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengangkatan ini mengisi posisi One Team Press yang sempat kosong selama 2 tahun dengan jajaran anggota yang mencakup Quraish Shihab hingga Khairul Tanjung. Miliarder Australia Clive Palmer kembali menggarap proyek Titanic 2 melalui Blue Star Line setelah

rute sejarah Southampton menuju New York. PT Agrinas Pangan Nusantara mencatat sebanyak 27.099 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menerima penugasan. Sementara itu, 1.501 orang tidak melanjutkan proses karena menolak offering letter atau tidak konfirmasi. Salah satu

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Wingsfoot.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Pil dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
8: Banyak.
7: 9%-nya berapa?
8: 25.965.000.
9: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
7: Kenapa mereka masih
9: iya.
8: Di thread rame banget banyak
7: dan
8: banget soal radio.
7: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
8: Udah pasti itu bukan kita.
7: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
8: Kemungkinan juga bukan kita.
7: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
8: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
7: Apa tuh?
8: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
7: Widih.
8: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik

0: mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokesnya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
9: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

oleh Mike Daniels dan Wolf Coleman ini melibatkan Vin Diesel sebagai eksekutif produser demi memperluas cerita bertema keluarga bagi para penggemar global. Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan seluas lebih dari 800 ribu hektar di Kalimantan dan Sumatera lewat Instagramnya. Ia mengapresiasi upaya pemerintah, relawan, dan organisasi seperti Boss Foundation dalam menyelamatkan satwa langka terancam, termasuk orang hutan serta owa janggut putih yang kehilangan habitat akibat kobaran api. Sebanyak 15 warga RT 07 RW 03 Kelurahan Kedung Pane Mijen Semarang mengalami ISPA berupa batuk dan sesak napas parah akibat asap kebakaran TPA Jati Barang. Ketua RT Hartanto menjelaskan bahwa arah angin membawa asap kebakaran dari kawasan tempat pembuangan air tersebut langsung masuk ke area pemukiman warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 90,2 FM suara warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi sahabat suara, selamat pagi di Suara Seru. Ada Wisnu Wiratmaja di sini.
1: Bareng sama Rio Dinata. Dua hari berturut-turut kita online. Wah, ini gak tahu bakal kejadian apa di Semarang habis ini sahabat suara.
0: Kok online sih Pak? On time.
1: On time.
0: Bapak ngomong apa ini?
1: Nah iya itu dia. Dua hari kita on time. Gak tahu ini, kita nanti lihat aja lah bakal ada apa sesuatu yang gede di Semarang.
0: Sedap. Ngeri. Kayaknya